0: bahagia. Kalau bilang sedih ya sedih, maka hiduplah dengan penuh syukur. Kirim salamnya untuk Bang Len, kemudian Om Yuda, ada juga untuk Bang Lebat, lalu juga Ibu Liliana, Meliandri ya, Mbak Iis, kemudian juga untuk siapa lagi nih, untuk siapa nih, salah nulisnya disingkat, oh Olivia Senja mungkin ya. Kemudian aja untuk semuanya lagi nguping hari ini, Ibu Ipung Sapuroh juga ya. Pokoknya genjreng semuanya, genjreng gitu.
1: Genjreng.
0: Lagunya terserah. Mati teh Fortuna, mati bukan?
1: Mati.
0: Mati.
1: Oh, mungkin dari Slabintana ya.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K. Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Bilang puluh koma tujuh Fortune FFM.
1: Power geng, push!
2: Yaudah, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi dua.
7: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
7: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
3: Dari Wings Food.
9: Yes.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to Jakarta.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delicious ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.

0: Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food. Cucian numpuk.

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: Kids, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Winscare.
8: Cek, punten.
5: Mangga.
8: Beli sabun. Rek Marandi, sabun ACM.
9: Sabun Nuvo family-nya.
8: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
9: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
8: Lelah, biar aku, Cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
9: Bener pisan, Teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%.
8: Oh.
9: Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
8: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
9: Eta.
8: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
9: Pisan.
8: Kela. Stokna masih seueur, Ce?
9: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
8: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
9: Ih, mangga tuh teh.
8: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
9: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
11: Hai semua.
12: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
11: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah,
3: thanks, Ril.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
12: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya

sudah buka Domino's Pizza di Cibadak Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak Sukabumi di Jalan Nasional 3 nomor 55 Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pie Cheesy Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya. 90,7 Fortune FFM.

0: 90.7
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya bener.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care.
1: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
3: Oi.
1: Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Welcome to Jakarta.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
0: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu?
5: Iya dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
6: Wah, boleh deh bang yang baru.
7: Ada promo juga nih deh.
6: Apaan tuh bang?
8: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap
12: Ariel.
13: Hai semua.
14: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
13: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
13: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
13: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
13: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
13: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
13: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
14: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
13: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Great, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Cek, punten.
6: Mangga.
5: Beli sabun.
6: Rek
5: Marandi, sabunnya seer.
6: Sabun Nuvo family-nya.
5: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
6: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
5: Leleh, biraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
6: Bener pisan, Teh. Sok wea tuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
5: Tah, eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
6: Dengan
5: perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7.
6: Pisan.
5: Kala. Stokna masih seueur, Ce.
6: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha apa?
5: Borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
6: Ih, mangga atuh teh.
5: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
0: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
7: 90,7 Fortune FFM.

di Fortuna FM Genjreng Ei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu rumah tangga. Saudara Fortuna semuanya, kita jumpa kembali di domisol hari ini karena memang kita tadi terdampak dengan aliran listrik ya, yang memang sama PLN tuh digilir-gilir nanti di mana hampir seluruh kota dan kabupaten. Nggak tahu kalau di luar kota Sukabumi apakah sama gitu seperti itu. Tapi Udin yang mau nyanyi, apakah sudah kembali nguping Radio Fortuna apa belum ya? Tanggok jambe nenggang Meliande atau Haya? Itu dia tadi menu. Alhamdulillah Fortuna genjering jam 11.16 menit. Kemana dulu nih? Sok yang mau nyanyi di karaoke hari ini kita buka pertanggal 13 Juni 2026. Hadir Dian Gawati hari ini ya. Tidak dengan Sulis karena Sulis kakaknya menikah di Jampang. Jadi dia tidak siaran hari ini ya. Ayo ditunggu. Sok mangga. Kiai hari para listrik dari HSD-nya. Pikirannya orang temeran ini parem terusnya. Coba kita telepon Meliandri biar nyanyi.

0: Iya, dialihkan Mbak aja. Oh.
1: Iya. Demi soal pertunai PM Gijreng. Gijreng.
2: Assalamualaikum
1: Mbak Haja.
2: Boleh menyanyiin lagu apa?
1: Pengobat Rindu.
2: Pengobat Rindu boleh. Kemarin nulain dikira masih ini Mbak Dian terus-terusan ngecek beli udah mengudara iya aja gini udah.
1: Iya, tadi udah masuk kayaknya.
2: Tapi kenapa dialihkannya?
1: Iya.
2: Pengobat Rindu. Nanti dicoba sama yang Pengobat Rindu LP Sukaisi. Kita gajarin kado jenggelnya.

0: satu lagi aja karena mau azan ya, jadi tanggung. Oh. Boleh mau apa?
1: Kalau ada hitam.
0: Hitam ada pasti.
1: Iya.
0: Hitam. Ada.
1: Buat Kang Egi sama Ayang Beb-nya.
0: Lagi happy.
1: Iya, buat Kang DG.
0: Nah, naik
1: Kang Santana.
0: Iya, Kang Santana naik,
1: Kang
0: ayo.
1: Adi.

0: Satu lagi belum azan ini sampai.
1: Terima kasih Mbak Haja.
0: Satu lagi menunggu azan. Belum ada.
1: Nanti yang lain pengen nyanyi Mbak Haja.
0: Kan enggak bisa ininya nomornya.
1: Apa ya?
0: Apa?

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Hajar.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng ey. Ternohon Meliandri. Waalaikumsalam.
2: Bintol Fortune FM. Genjreng
0: ey. Genjreng ey. Kang Ook mau nyanyi lagu apa?
2: Mau duet sama Teh Meli. Mumpung ayah Teh Meli ya.
0: Boleh.
2: Kenali orang duet.
0: Tapi azan.
2: Oh, apa biasa mungkin-mungkinnya?
0: Nyangkin we di antosnya.
2: Siap-siap atuh nuhun, teh aja atuh nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Sesaat lagi 90

0: Mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fatuna FM, genjreng euy.
0: Genjreng euy. Mama Dapi mau nyanyiin lagu apa?
1: Lagunya mau itu Teh Hajah Bunga Pengantin yang dari Mirnawati.
0: Bunga Pengantin boleh ya. Kita cari dulu. Bunga Pengantin abang-abang Egi mau nikah.
1: Ya kan persembahan itu ke Teh Hajah.
0: Bunga Pengantin. Boleh.
1: Hadiah. Begitu ya. Bunganya belum ada, lagunya dulu aja.
0: Boleh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Davi, Kang Ok diangkat jadi kumaha Kang Ok? Sok atuh hayo. Mangga.
2: Tomisol Fortunat and Kingjering.
1: Dikira Kang Ok tuh tadi Melendri ada di Fortuna.
2: Oh, emang di mana tuh?
1: Di rumahnya.
2: Oh, tapi asa kayak itu benar-benar kayak di dalam tuh.
1: Oh, itu karena pakai nomor HP yang badian tadi, karena ini kan tadi ada gangguan.
2: Oh, iya. Mau gembala cinta teh aja.
1: Gembala cinta. Tadi bunga pengantin ini gembala cinta. Boleh.
2: Pengantin biasa. Yang barusan siapa? Mama Dapi ya?
1: Iya.
2: Mama Dapi Cianjur.
1: Tak kokak ya?
2: Tak kokak. Kak Naliandri, Kak Yudin, Kang Adu, Kak Bahanom, Ayah Susanti.
1: Cinta. Genjering, oi.

0: cinta. Kinderai.
1: Kang Reja.

0: Assalamualaikum Teh Haja.
1: Sama-sama.
0: Kami soal Fortuner M Kindring. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Api Udin kunaon. Sok dicoba lagi pi. Mangga.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini soal Fortuna FM Kinjreng
1: euy. Kinjreng euy, mau nyanyi lagu apa Pih Udin?
0: Cinta sebatang tebu. Cinta sebatang tebu.
1: Cinta sebatang tebu.
0: Iya.
1: Ada gitu kira-kiranya cinta ada yang sebatang tebu. Cinta.
0: Sebatang apa warisan?
1: Cinta sebatang tebu.
0: Mariandri, Mais.
1: Cinta sebatang tebu.
0: Biasa dia.
1: Cinta
0: sebatang tebu.
1: Pakai yang enggak cinta yang sebatang tebu apa cinta sebatang tebu?
0: Cinta sebatang tebu.
1: Coba. Hamdan ya?
0: Iya.
1: Coba nih. Hamdan ATT.

0: Apih Udin, cinta sebatang tebu. Amis atau tebu banyak?
1: Ya.
0: Wah, Mr. H juga dipuri satu ya. Katanya gak suka dangdut.

0: nenek juga emang ini ya yang ada di daerah Curug.
1: Iya, nenek.
0: Mami papi juga iya, sangat genjreng. Mami Minok juga ya. Kasihan deh lu.

0: Bang Jereng oi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi yang lainnya. Terima kasih Abi Udin. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Domiso Fortuna FM. Genjreng.
0: Genjreng.
2: Ada lagi, sudah mati lagi.
0: Mati listrik.
2: Mati listrik ya, lampu nggak ada.
0: Nah, listrik tau yang mati mah tadi.
2: Lampu mah ada.
0: Ayo nama mati wae 3 jam kemarin dipuring ke poek.
2: Aduh. Ya, ke Cantayan kemarin mati.
0: Terus-terusan ya, bakal terus muter.
2: Oh, muter ya.
0: Boleh menyanyi lagu apa?
2: Benalu cinta aja ya.
0: Benalu cinta, lu bangun dihianati.
2: Oh, ayo nama hianati. Ah, enggak kan.
0: Hanya lagu dong.
2: Ah, cuma lagu tapi ada sedikit ada mungkin.
0: Ah, kenapa ada sih?
2: Tapi Udin ya.
0: Tidak.

0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Joko Tawah ya toh. Naik Kang Joko Weo. Abah Hanam kemana ya Abah Hanam? Terima kasih Anda yang sudah bergabung di 90,7 Radio Fortuna FM Genjering. Hari ini terbesiar 13 Juni 2026 ya. Hadir demisol gangguan wae ya PLN kunaon ya. Perbaikan terus. Kumaha atuh da? Kudu jalujur jaman ayeuna mah. Sok iklan heulanya. Panura mana Panura? Aren kemana Aren sibuk? Kita akan iklan dulu ya. Sekarang iklannya cukup banyak ini teh.
2: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam. Wah,
3: ya harus tetap sehat, Bro.
2: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
3: Enggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
2: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
3: Betul, Ultra K.
4: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
5: Ultra K.
4: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
6: Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
7: 90,7 Fortuna FFM. 90,7 Fortuna FFM.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi 2.
10: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
9: Dari Wings Food.
12: Cek, punten.
13: Mangga.
12: Beli sabun.
13: Rek
12: Marandi, sabunnya seek.
13: Sabun Nuvo family-nya.
12: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
13: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
12: Leleh, biar aku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
13: Bener pisan, teh. Sok wae atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
12: Ah, tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
13: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
12: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
13: Kula wargi terlindungi 24/7.
12: Pisan.
13: Kala-kala, stokna masih seueur, Ce?
12: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
13: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya, Ce.
12: Ih, mangga tuh teh.
13: Mandi jadi lebih hemat, pakai Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10.000.
12: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
5: Hai.
14: Hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
15: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Ada delisi ya.
16: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
14: Ah, yang bener lo.
16: Cobain dulu aja.
14: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Minyak kenyal, pedesnya pas.
16: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
14: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
16: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
14: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
16: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
17: Power Gang Push.
16: Jom, ayo dong. Ya, WiFi mati.
17: Padahal dikit lagi winner.
16: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
17: Baru? Wih, keren pack barunya.
16: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
17: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
16: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
17: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
16: Amazing!
17: Masa nggak mabar lagi?
16: Iya lagi.
18: Sip the mood, feels good.
17: Choco drink,
18: my mood booster.
17: Menyala moodku.
16: Dari Wings Food.
8: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
9: Ini mie sukses isi dua.
10: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
9: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
10: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
8: Yang rasanya meriah, ada.
9: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
10: Gurih karinya, berasa.
8: Harganya?
10: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
9: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
10: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
11: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
16: Cucian numpuk.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crust-crust gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
9: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
9: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mie Sedap Kari Kental Spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
9: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
9: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
10: Woy.
9: Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
9: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya, bener.
1: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh,
1: apalagi
0: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
0: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
0: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wings Care 90.7 FM.

Jadi menurut info dari PLN, pekerjaan perbaikan merupakan bagian dari upaya PLN untuk memastikan pasokan listrik handal bagi masyarakat. PLN terus berupaya memberikan layanan kelistrikan terbaik bagi pelanggan. Kami menyampaikan terima kasih atas pengertian dan dukungannya selama proses pekerjaan berlangsung. Jadi di kecamatan, di kota, kabupaten ya, semuanya juga kebagian 3 jam per harinya. Cuman mungkin digilir. Ya, saya di G-pop mah. Ayo sepanjang jalan kenangan. Baiklah, terima kasih untuk Anda semua yang lagi nguping 90,7 Radio Fortuna. Halo Dodi gini. Tadi mah hujan subuhnya. Kita akan mengakhirinya, tapi Badian akan menyiapkan dulu ya untuk penyiar berikutnya yang mau siaran di jam 1 nanti.

Terima kasih untuk Meliandra Api Udin ya. Mister H juga yang ada di Puri Ciberem. Makanya jangan bilang gak suka dangdut. Buktinya dengerin. Wow. Jangan bilang gak suka dangdut. Dangdut sekarang tuh udah modern. Udah enak didengar, bukan lagi tahun 90-an ya. Tapi lebih lebih menjanjikan kalau mereka sebagai penyanyi dangdut. Contoh Lesti Kejora sudah bikin pila di Bali, di mana-mana. Wow, segudang. Jadi lagu dangdut itu menjanjikan untuk masa depan kalau punya suara emas ya. Kita siapkan juga untuk aduh. Bang Aduh, terima kasih ya. Terus tadi siapa lagi? Mama Dipa Penura ya. Tadi sudah mau naik tapi tidak jadi karena ada yang belanja mungkin ya. Mana itu? Kita siapkan. Jadi badian tinggal pulang. Ayo nak, tidak terima telepon lagi, akan dikasih lagu aja. Pop Sunda. Si Dito juga nate. Si nama. Nya. Dito. Aduh. Napa eta? Sunda sudah terus ini berhati-hati.

혹시 아래 아래 사태는 아프 스크랍 스크랍 스크랍 스크랍 스크랍 스크랍 오늘은 또한 소안나 tidak ada orang. Ini petugas yang jam 1 juga belum ada yang muncul. Itu anak muda juga yang junior. Eleh kan ikut senior gini. Juga baik pak, tepat waktu 15 menit sebelumnya harus sudah ada di sini. Jangan ngandalin yang sebelumnya. Nah, datang teh pas-pasan sih deng teh. Aduh. Baru pak, lingkotun datang gemetar ini.

Terima kasih saudara Fortuna semuanya yang lagi ngupi 90,7 Radio Fortuna FM Genjring. Mudah-mudahan Anda bahagia di hari ini, hari Sabtu akhir pekan ya. Di hari Sabtu akhir pekan akan berakhir di Gentra. Tuna aku bang hari tadi bikin eta makanan kamenis pamere itu bunga pengantin. Terima kasih untuk Anda semuanya, selalu bahagia ya. Dian Gulati pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 1 siang, saatnya kembali beraktivitas. Semoga harimu sukses.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Bilang pulang kamar 7 Fortune FFM.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendah.

0: bumi.
1: Ah, tah eta ibu pinter milih Nuvo Family Body Wash eta. Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkeun kulit, menyebabkeun iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian. Kula wargi terlindungi 24/7. Kala. Stokna masih seueur ceuk?
0: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
1: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
0: Ih, mangga atuh teh.
1: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family Anyar kemasan 200 mili ngan 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Hai.
9: Hai.
8: Sorry, Megandomani ya?
9: Iya benar.
8: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
9: Oh,
8: apalagi
9: ya?
8: Sama kulitmu yang halus, lembut dan wangi itu.
9: Bisa aja.
8: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
9: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
8: Serius?
9: Iya.
8: Gimana?
9: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
8: Wah.
9: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
8: Mana mana? Mewah juga ya wanginya.
9: Mm-mm. Dan tahan lama.
8: Oh iya?
9: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
8: Oh.
9: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
8: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
8: Kulit wangi, lembut dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja.
8: Iya.
9: Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
10: Winscare.

0: dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
2: Wah, boleh deh bang yang baru.
3: Ada promo juga nih, Dek.
2: Apaan tuh, Bang?
4: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
1: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah.
6: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
4: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisia.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy,

0: gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
3: Power geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
3: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
3: Choco drink
4: my mood booster,
3: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
6: Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
8: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalnya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
8: Oi.
2: Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Everybody, everybody in the house, clap your hands up. 90.7 FM.
10: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru by Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
11: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
12: Ya harus tetap sehat, bro.
11: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
12: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
11: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
12: Betul, Ultra Cup.
13: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
14: Ultra Cup. Ultra Cup Multivitamin, Produk PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
15: Fortuna FM, Fortuna FM 90,7, 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya sukal-sukal.

0: Pemirsa Sarjana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepang deui nya Kang Sate, Kang Dito.
1: Kang Dito.
0: Sareng Teh Ninu nya.
1: Saras.
0: Salasama tos teh bae tadi ti Tabu Hiji Kirang nya. Mung seueur padamelan. Kedah ngupload itu, ngupload ieu sauna teh nyata teleponna dianggo heula HP-na. Kitu janten iklan heula we wios sareng lagu cenah kitu
1: teh. Jadi jong-jong ya mah.
0: Teh jong-jong tos ngupload mah cenah kitu konten-kontenna ya sok we atuh anggo heula we HP-na nya. Da kumargi nganggo Instagram Fortuna nah HP ieu anu dianggo telepon. Janten hapunten ka sadayana anu tos ngiringan, anu bade ngiringan kumargi waktu urang sampel mangga urang geunjerengkeun ya. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Panajangan Fortuna FM geunjreng euy.
0: Geunjreng. Aduh.
2: Gimana kabarnya Bang Edo sareng Adita sehat?
0: Alhamdulillah. Sakit
2: mohon.
0: Mangga atuh.
2: Kawin ate Pangandaran.
0: Pangandaran. Duh, bangen bade bulan madu ka Pangandaran ieu. Saurna bade panganten. Alhamdulillah.
2: Geus urang eta naon teh? Ibu puluh anu ka itu nih.
0: Oh, atuh urang muah atuh ka ditu nya. Urang muah abringkeun nya kitu tah. Mohon 20.000 teh mohon 50.000.
1: Parasna nanti jadi meureun ieu.
0: Oh, cina meureun ya, mohon do. Matur mah pahan mohon doa restu cenanya biasananya. Ieu mah lain mohon 50.000.
2: Atas ditepangan da. Panedo.
0: Ka.
2: Atas ditepangan tos.
0: Atas ditepangan alhamdulillah. Oh gitu, alhamdulillah atuh tanya Kang Egi teh geuningnya.
2: Ya moal bobo doan ya kan agek.
0: Tuh, sareng saha eta teh sareng saha Kang Egi sareng saha ieu teh.
2: Sarang etalah.
0: Sarang saha?
2: Mah kada dibejakeun eta nama.
0: Oh, mah kada dibejakeun. Tokana mah urang Cikukulu cenanya.
2: Buat si cinta.
0: Oh, buat si cinta. Tunggu tanggal mainnya.
2: Ciwangina.
0: Hah?
2: Buk sanes Cikukuluna Ciwangina.
0: Ciwangi.
1: Ciwangina.
0: Oh, oke laras. Caringin ka luhur maksudna.
2: Mohon.
0: Bangun-bangun etanya. Bangun teteh eta kitu. Aduh, alhamdulillah tuh saya. Iraha tuh iraha ieu teh?
2: Ah, engke we di kabaran.
0: Oh, nya teu nuhun pani kitu nya. Ngiring binga.
2: Diabringkeun, diabringkeun.
0: Batur mah nya ditunggu kedatang lain imah ditunggu jometnya.
1: Aduh.
0: Ka Fortuna. Batur mah ditunggu undangan yang lain imah.
2: Salam nama.
0: Sok.
2: Mamah Ranti.
0: Mohon.
2: Anibar.
0: Beres.
2: Mama Rindu, Mama Rita, Ma'ir,
0: mohon.
2: Teh Meli Andri,
0: mohon. Teh Mel semangat, Kang Surya semangat, Mas Joko semangat,
2: Kang Surya, Teras, Teh Norma, Teh Lisna, Pak Ben,
0: siap.
2: Kang DG, Kang Deden Bantas, Kang Jopin Hartana, Kang Reja, Mama Sam,
1: mohon.
2: Mama Nora,
0: mohon.
2: Teras Kang Budi.
0: Kang Budi mohon.
2: Teras Wahao. Abi Cikundul.
0: Mohon.
2: Teras Bang Len.
0: Bang Len mangga.
2: Kang AM.
0: Mohon.
2: Joko Tauu.
0: Tah kitu leres.
2: Teh Gula Aren.
0: Mohon Teh Aren.
2: Kang Sadayana we.
0: Sumuhun mangga.
2: Spesial nama
0: spesialna.
2: Cinta we seorang
0: tuh. Eta teh nya si Bebeb siayang, si Cinta, si Geget.
2: Mantap nama Kang Oban ini sareng Adita semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Atuh nuhun Kang Egi sapanggerenna nama enggak?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Jangan Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjreng euy.
3: Teh Ninu apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah ya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Teh Mel, puncak peuyeum kumaha hareudang?
3: Hari ini teh dari pagi mendung.
0: Mendung beri manjanya, pengennya ngerengkol gitu tanya.
1: Tarik selimut tentunya.
0: Ngerengkol sih kan tanya, mejeuh na ngarengkol.
3: Iya
0: dah,
3: yoga di kamar.
0: Ini ngarengkol, ya meureun.
3: Ngarengkol sambil dengerin Fortuna.
0: Mantap, artinya sabar nyana, sabar ngopi. Pokoknya
3: ngegenjreng lah dari pagi ke pagi. Ya mati
0: lagi. Ini adalah Fortuna.
3: Kecuali mati listrik di situnya.
0: Jadi teh memak ya prinsipna. Fortuna harga mati.
3: Jadi mau kemana-mana teh males, ah hiburannya ada radio ini.
0: Alhamdulillah. Ya puyuh mah tuh udah lihat ini pengen negeri berawan teh ya.
1: Lautan awannya.
0: Dita suka
3: negeri di atas gak? Awan.
1: Belum pernah.
0: Negeri berawan. Ah, negeri berawan ada di Citorek ada. Ya,
3: negeri juga. Negeri di atas awan.
0: Nah, negeri di atas awan.
3: Hayu atuh.
0: Hayulah pokoknya kirahnya insyaallah teteh pamit sasararalsenya
1: terus bangun nanjak kepala ditu.
0: Nanjaknya pastina. Nanjak. Tapi puncak atuhna, nanjak pastina puncak.
3: Kan atuh kali-kali nanjak aditu tong di kota wan.
0: Aduh, ya, tuh nanjak aditunya mohon. Temel bari kawin naon teteh?
3: Kagoda ah.
0: Kagoda saonanya. Kagoda. Mangga kinten salamna.
3: Kang Kang Eginya sareng si Cinta na.
0: Mohon, mantul.
3: Kang Egi sing langgeng.
0: Mohon. Amin.

0: Anjar,
1: digenjreng.
0: Digenjreng.
1: Teh Yati Bali.
0: Mohon siap.
1: Manini.
0: Mohon. Siap, mangga.
1: Kang Wahyu Tahu, Kang Abdi Cikundul, Kang Yusman. Kang Joko Tauu, Kang Endang, Kang Arya Kalakai.
0: Mohon.
1: Teh Dewi Sulastri di atas naikna. Beres. Kang Senja, mohon. Kang Ote. Sahanya.
2: Aduh, sah.
1: Oh, itu Ibu Atika sareng Neng Heratanya Bulujeng siang.
0: Mas Joko tos Mas Joko tos Misko, Kang Santana Misko.
1: Mas Joko Kang Santana, Kang Maman Servis, Kang
0: Maman Servis. Iya. Bang Len tuh tos Misko.
1: Ibu Ipung Sapuro, Ibu Balebat, Ibu Liliana, Ibu sareng Bapak Marwana.
0: Terus, siap.
1: Kang Oka, Pak Maman Apero.
2: Mohon.
1: Kang Oka, Api Udin Abah Anom.
0: Bunda Aca semangat atas Misko. Ayo Bunda Aca naik.
1: Oh Bunda Aca ya sekedap. Uhun itu spesialnya sama Kang Otete sareng Aditonya.
2: Oke siap.
1: Sing sehat sapa paosna.
0: Amin.
1: Ajeng rezekina panjang yuswana.
0: Amin.
1: Semangat Teteh Milu ya.
2: Mohon. Siap.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Genjreng.
2: Genjreng.
0: Kenon Teteh Meli Andri di Puncak Puyem. Siapa ngerena nama enggak? Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Jendra Parahyangan Fortuna FM Jreng euy.
2: Genjreng euy.
0: Mas Joko.
3: Sehat aja dari nu sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Adito
2: sehat. Alhamdulillah sehat.
0: Sehatnya. Sanau serda ingsreg-ingsregkan oge kita tanya. Sehat-sehat ke noe kita ingsreg-ingsreg cina puluh teanya.
3: Dan doa merenadanya. Mudah-mudahan we sehat.
2: Amin. Amin. Amin.
0: Mangga Mas Joko beli badai kawin naon digenjrengkeun.
3: Kawina ya tawe. Penyakit hati.
0: Penyakit hati cenanya mangga.
3: Sok. Kudu penyakit hati kudu di ieu. Kudu di closing gitu teh.
0: Oh kitunya.
3: Kudu berdikeun.
0: Oh kena dirukiah.
3: Ulah, lamun jadi rukiah mesti ajrutan.
0: Di rukiahna kena ku Kang Dito eta mah.
2: Iya tetiasa ngerukiah.
0: Cek Kang Dito teh si maing si mamaung ge mau datang ai lumpat cenah merenya ya Allah ya Robi. Aduh, ayo kitu nanya Mas Joko tanggung teh nya. Ah heureuy ye pamirsanya ulah diambil hate ieu mah nya.
3: Ah, ieu mah hiburan.
0: Hiburan we nya pamirsanya. Mangga tuh bade kawihna tadi penyakit hati kita salam nama enggak?
3: Ah iya weh nonton beda teh Miliandri nya.
0: Mohon teh mea Puncak Peuyeum.
3: Puncak Peuyeum.
0: Mohon siap.
3: Jadi mon di eta mah teh mon di Betawi mah jadi Puncak Tape
0: teh. Oh, Puncak Tape. Upami di pami di pun itu mah di Puncak Anjur mah Puncak Asmara cenah mah kitu sanes. Sana benten doi murek mah puncak-puncak benten doinya.
3: Mau di pelabuhan itu puncak naonnya puncak samudra
0: gitu. Oh puncak samudra. Mesti kan nanti puncak samudra gitu.
2: Aduh pamit puncak samudra mah keeng murek.
0: Oh naonnya mohon.
2: Bener.
0: Puncak samudra mercusuar. Mercusuar di luar kacitanya.
3: Samudra cinta murek gitu.
0: Oh tetenya mohon. Mangga atuh teras kinten salam na.
3: Ah dari Kang Egi nya dari tanya.
0: Mohon.
3: Terus Mani Papi,
0: terus
3: ya. Maiit,
0: mohon.
3: Olivia,
0: mohon Mangga,
3: Linda, terus Selisna,
0: terus
3: Mpo itu nggak Mpo Nura nya,
0: Mpo Nuro, Mpo Nuro, Mpo Nura, terus
3: lain Mpo iya, lain Mpo Nuri lainnya,
0: Mpo Nuri, iya Mpo Nura, Mpo Nuri,
3: terus itu siapa? Mama bungsu nya, Mama
0: ada Mama bungsu yang siang mah, nggak ragukan tuh mah.
3: Kamerin Bantah.
0: Terus.
3: Terus siapanya?
0: Sadei.
3: Oh, itu nya Teh Arennya katanya.
0: Teh Aren mohon. Mohon Teh Aren sok naik Teh Aren.
3: Teh Aren orang negara.
0: Teh Mano naik Teh Mano, ayo. Aya teh kadangukeun
3: teh. Teh Mano dari London ya Teh Mano.
0: Teh Mano di lembur situ nya situ Mekar. Mohon.
3: Oh. Kang Sadayana.
0: Kang Sadayana bae leres.
3: Ya, pang-pang nama atuh Pak
0: Teh Nunu.
3: Mohon. Ya, sareng ka Adito nya.
0: Mohon.
3: Mohon. Sehat sama paosna.
0: Amin.
2: Amin ya Allah rabbal alamin.
3: Bahagia.
0: Amin. Amin ya Allah amin.
3: ucapannya.
0: Mohon.
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenuhun, Mas Joko. Tuh, siapa kira nama enggak lo?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Jentera Parayangan Fortuna FM. Jengreng, oi.
0: Sarang saha di mana, oi?
4: Arya Kelakai.
0: Oh, Arya Kelakai. Arya Kelakai di mana, Linggi?
4: Di Lingkar Selatan, Jalur.
0: Gimana?
2: Oh, Lingkar Selatan,
0: Jalur. Oh, Lingkar Selatan, soalnya kan itu mono, jadi ke kuping, sampai mono, iya mah, hepona. Ke Arya Kelakai, mangga bari kawin naon? Kak?
4: Banondari, Banondari.
0: Banondari, mangga. Banondari, Banon, karena sanes Panon, Banon. Bisi Panon, gitu nyebut, nak, mohon. Panonito, gitu.
2: Aduh. Beda.
0: Bangga atau kita salam nak?
4: Anak Banon dari mana saja?
0: Banon darinya?
4: Dia yang dari Karawanan ya.
0: Oh mohon, oh, kini tiada didagu kene kawih namanya. Kita salam nak Bangga Kang Arya.
4: Kang Umi. Mohon. Lungsur.
0: Melungsur teh Mas Joko. Tahu.
4: Joko tahu.
0: Tak, Pak Etata tidak nyalakin lagu dangdut pan ayah. Mas Joko tahu, Mas Joko tahu. Cina kita Pak Etata lagu Etata jadi cina kaya biar ini cina biar hoki cina kita. Oh, tenang naon lah. Mangga terus.
4: Mau saya na uu na uu.
2: Ingat uu na uu nya.
0: Oh Arya tahu uu atunya. Sok atuh terus.
4: Teh Nino jang Dito
0: sehat. Jadi yang naon?
4: Teh Nino ya sekarang Teh Dito sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Teh Dito.
0: Oh Teh Dito. Aduh eta teh Dito, teh Dita mere teh Dito. Kang Dito.
4: Kang Dito.
0: Mohon. Mohon.
4: Sandra ada juga.
0: Terus kita salamna deui kanggo.
4: Mohon.
0: Baca.
4: Terus kau awal.
0: Mohon. Mangga.
4: Yang ada Teh Mulyanti.
0: Mohon. Mangga. Mangga.
4: Teh Puncak Mawon.
0: Puncak Peuyeum.
4: Puncak Pape lain.
0: Puncak Peuyeum. Puncak Pape.
2: Sanes ya. Puncak Peuyeum.
0: Puncak Peuyeum. Sunda. Pamim Indonesia mana Puncak Pape. Cenanya. Gitu.
4: Ingin payung sakit itu Ragina ke bahatrak ya tak? Ingin payung sakit itu Ragina berhatrak.
0: Duka tak? Pamisa gunung gitu mahnya sih kata duka ada peryogi. Peryogi ragi dah pasti hari payung mahnya mohon sakras.
4: Tepun tangi nak ibu kat tulang-tulang nan ujinya
0: maksudnya. Oh ya tata cenanya? Ele, keras?
4: Keras. Aduh, semoga larabannya.
0: Ya pokoknya mantau atuh lah terkena emutan wiyosa yang penting masa kawin naik ke kaputer atuh Kang Arya nih bingung-bingung teuing. Terkena bingung Kang Arya. Oh, minta terang mata sekedar wiyos. Terkena
2: dikumkan weh.
0: Dikumkan weh, dikumkan.
4: Kayaknya suara nih gacor nih.
0: Gacor? Eh, kasih gacor menik gitu. Oleh.
4: Eh, minum nih gacor suara anak.
0: Oh.
2: Aduh Kang Arya.
0: Meneh. Kang di pami misalnya pami abdi gacor pami Kang Dito mah kalem.
2: Aih.
0: Kalem gitu nya. Kalem dan sendu. Seneng duit.
2: Aduh, eta mah jelas wae.
0: Kalem dan sendu alias seneng duit. Cenah katanya. Aduh, pami Kang Arya mah ieu ngemplan.
2: Oh, ngemplan.
0: Harus ngemplan anjeunna mah. Kitu we, kitu ngemplan. Pelan-peladan. Kakak kalau apa yang pelan-peladan berdiri di jembatan Rawayannya. Pelan-peladan para menyeberang
2: benar ke? Tanu
0: dia, tanu Arya Kelakai kalau misalnya nyeberang di jembatan Rawayan.
2: Kamu di tengahnya banyak.
0: Kamu di tengah. Pelan-pelan. Kita sih kenatinya, sih kenate, sih kena gitu. Pelan-peladan.
4: Oh, gitu.
0: Gitu. Sok atunya. Sakit uangnya panggilkan Kang Arya. Manawi serang Manawi. Seru bade nerekel.
4: Atur nuhun pisannya.
0: Semohon Kang Arya mangga.
4: Ucapan nama assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kang Arya sok mangga sa penggerenana. Halo. Halo. Assalamualaikum. Taman ini. Ayo mah mun ini mah adalah pada di luhur kursi ajrut-ajrutan ieu mah. Sanes tempelan deui sanes ieu mah sigana teh dibarakatakan. Aduh manini. Manini sehat manini.
5: Alhamdulillah. Kumaha Neng Gelis sehat?
0: Alhamdulillah.
5: Kang Dito Kasep sehat.
0: Alhamdulillah sehat, sehat manini. Sareng Kang Dito, sareng Mbak Nino ke Bakekok mah. Mohon kitu biasa we sararehatnya mohon kitu teh.
5: Alhamdulillah
0: aku sehat nah. Oh, kitu sok. Manini eta nelpon nuju di mana? Nuju di luhur kursi, di luhur meja. Luhur sunan apa? Naparai gah yang terang nyana kue tolak gitu kadinya mah insya Allah cebit tenar man ini didinya cina yo man ini kena lapor ke Fortuna oh mohon sami hujan di DG hujan alhamdulillah rejeki mah ulah gararing keing ah ajutan haredang sok mah mah man ini berkawin naon sok mangga
5: kawin nama runtah weni
0: runtah cenah Kang Dito mangga mohon mangga kitun salam na.
5: Oh, kintu salam nama geranya kanu atos ning dia.
0: Mohon.
5: Joko tau.
0: Ah, gitu. Kang Arya tau.
5: Nih, beli.
0: Mohon.
5: Sari, mohon. Karena kurang cukup lukna.
0: Mohon.
5: Kayaknya pangon neng aren, neng jelek, neng kulit,
0: mohon. Neng melita. Sedena lah pengintarnya. Siap, mangga.
5: Ranti, Mai,
0: mohon,
5: mami, papi, teh, papa, ati,
0: mohon, siap.
5: Saya kangen ganteng deh yo, muaong.
0: Oh, mohon. Sarang istrina, Mamah Nurul, mohon banget.
5: Ya, sarang Mamah Nurul,
0: mohon.
5: Pak Ben,
0: mohon.
5: Kang Jaya,
0: mohon.
5: Kang Tama, Kang Agus,
0: mohon.
5: Kang Bang.
0: Leres. Mohon.
5: Kang Amja.
0: Leres.
5: Kang Len. Sareng Ujeng Jeng.
0: Mohon.
5: Deden Gemol.
0: Deden Bantas.
5: Apa nama itu mah anu gara ranteng. Sareng Mama Dapi.
0: Dihu di pan kenau nih man ini. Nyeta hati ya. Gusti.
5: Sareng Neng
0: Ya Allah. Ya Rabbi. Dihu di pan kunaon ka ratik nanya
5: ngahanteu
0: geus sih kita tetang teuing ieu teh nyamana ning Gusti
5: maninya
0: manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini manini
5: sarang kang
0: manini manini mohon tak gitu terus mohon
5: Arya Kalakai
0: tak gitu
5: sarang Arya Pucukna
0: mohon Kalakai jeung Pucukna jeung Pucuk enteh meureun mah jeung Pucuk Pucukna jeung Pucuk enteh meureun mah Pucuk enteh eta teh mah Pucuk enteh Pucuk enteh manini manini manini manini Pucuk enteh
5: ayo cepetna
0: Anu nuju bulan madu sama Mamah Nurul. Haturan Maung. Hah?
6: Ada Ramang Nur Rasep terus
0: ngelis. Alhamdulillah. Sakinten Maung.
6: Mari teh ya. Kabar ge atuh di eta geus. Ngiring berduka cita.
0: Mohon.
6: Kalau kasih Umi.
0: Mohon.
6: Di sing bubuhna nyana iman jalan Islam.
0: Amin.
6: Kita beriman ibadahnya.
0: Amin.
6: Dicangkem dalam kebunan sana.
0: Amin.
6: Hati kang Oni dicantum. Tinggal kabar.
0: Amin.
6: Pokoknya.
0: Amin.
6: Wah, udah kami bakal gitu.
0: Mohon. Wah, mereka kawin naon, Wak.
6: Wah?
0: Mereka kawin naon.
6: Oh, kawin naon, yuk.
0: Naon, tah?
6: Oh, pukah, pukah.
0: Pukah cina Kang Dito.
6: Ayah itu ayah mau perihate ge.
0: Ayah itu peperihate cobi.
6: Mau.
0: Perihate, peperihate gitu. Peperihate atau napi perihate hungkul.
6: Meperi.
0: Ayah tu meperi atau lamun tu peperi. Meperi pukah etawa antara etawa lah. Kita salamnya wah, kau kasih.
6: Oh, manini apa sih ayut adiutar, adiutar, manini sekatemata.
0: Di luhur parah manini mana telepon na oge. Ame kat kuping ku tatanggi di ditunya, mohon. Mohon siap.
2: Meperih rasa.
0: Meperih hati, meperih rasa, wak.
6: Meperih hati, anu ini
0: apa ya?
6: Karya, kayu.
0: Pukah, tepukah. Nyasok. Kita salam nak. Mohon.
6: Oh, kemarin ini memang ada cara manuk. Gacor.
0: Gitu gacor meniki gacor aja nanti pakai gacor. Siap.
6: Tadi memanura yang di Bali, Nawi Andri,
0: Mohon.
6: Siapa?
0: Mohon.
6: Berarti kami bisa sederhana.
0: Mohon.
6: Kamar ini Ibu Kawalon dan Selabin Bana.
0: Laras.
6: Terus kata Jule, Marin.
0: Mohon.
6: Ya, kon. Terus kata Arennya sih
0: ada mana? Laras. Mangga. Mohon.
6: Berarti kami senang ya.
0: Mohon.
6: Berarti yang di Mama Nabdaro.
0: Mohon.
6: Dan Ibu Kawalon.
0: Mohon.
6: Wahyu Tahu.
0: Mohon.
6: Karisma.
0: Mohon.
6: Kamar Mengok.
0: Laras.
6: Terus kata Arennya. Arya Kolakai,
0: mohon.
6: Bangladesh Aben,
0: mohon.
6: Terus Dewi Sulastri,
0: keras.
6: Keras Dewi Jasa, satu ya. Oh kasih sayang ya.
0: Si sayang si cinta Mamah Nurul tiada duanya.
6: Si cantik
0: si cantik Mamah Nurul, Mama naik mah.
6: Aduh sebenarnya kan.
0: Mamah naik mah, Mama Nurul.
6: Sing limarin panjang usulana.
0: Amin.
6: Dia bagian milik Gina.
0: Amin.
6: Dia bagian segala urusan anak.
0: Amin.
6: Gantra Perlahirangan Perjurepen
2: Gingreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuh?
0: Mangga. Kang Santana Mangga, halo.
7: Waalaikumsalam. Perlahirangan Perjurepen Gingreng.
2: Genjreng euy.
0: Tadi Kang Santana asa diudag-udag kunaon kalem we. Kalem. Kang Santana.
7: Lan.
0: Palidinya haredang.
7: Anda sami.
2: Om sami.
0: Oh, pasang kipas. Ada napi pasang hihin. Aduh Kang Santana, bade kawin naon atuh siang ieu?
7: Sapu jagat, buat sapu jagat.
0: Oh, sapu jagat. Mangga, kita salamna.
7: Iya, waong.
0: Mohon.
7: Dari Andri.
0: Teres.
7: Olif, Daren,
0: Abata.
2: Mohon.
7: Kambudi tedalanya.
0: Mohon.
7: Bantu dia, Pak.
0: Siap.
7: Mangga, Marita. Siap. Kepadinya.
0: Mohon.
7: Saya memajati di Bali.
0: Mohon.
7: Bayu Tahu, Wendy-nya.
0: Siap, Mangga.
7: Tetah.
0: Caha.
7: Teh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sok sapa kenanana Mangga, halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ayah Deni.
8: Apa cantik? Gimana?
0: Kabarnya
8: sehat?
0: Asa bekah pangambung teh nya dibilang cantik Gusti nu Agung. Gusti ya Allah, sing kaseratkeun nya abdi cantiknya. Tapi aku ganteng tapi tara kudeui nya. Nonon teh.
8: Iya, da perempuan cantik.
0: Ayah Deni teh ya sok mangga kawin naon?
8: Pame ayah mah gara-gara ayah Randa ya tuh.
0: Oh, gara-gara ayah Randa menik itu cenanya ya Allah.
8: Pame teh ayah mah
0: gara-gara Randa, gara-gara Duda.
8: Dua nana we.
0: Gara-gara Randa download lawe atuh lah.
8: Pame ayah, pame teh ayah gentosan.
0: Gara-gara Duda meureun gara-gara Randa ieu mah.
8: Kok gara-gara Randa nya?
0: Ayah teh laguna ya gara-gara Randa.
8: Kalau mohon
0: di Portugal Randa. Meninggal. Randa ditinggal mati, ditinggal meninggal. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sok atuh mangga dikitun salamna ayah Deni.
8: Kangge anu bieu Kang Jebir Santana. Yes. Kanggo Baom.
0: Mohon.
8: Kanggo anu kipayan tadi.
0: Saha?
8: Saha anu jinggrakan teh saha?
0: Taman ini,
8: artis
0: di itu di mana? Di mana Man ini teh hilap deunya?
2: Di Parung Kuda.
0: Parung Kuda.
8: Parung Kuda mah mana
0: Pak Mohon. Sok Man ini. Mohon
8: sing sehatnya, sapa
0: buatnya. Amin, mohon.
8: Terus kanggo Api Udin. Kanggo Ade Duit.
0: Mohon.
8: Kanggo Kang Heru Libra.
0: Beres.
8: Kanggo Teh Aren.
0: Mohon.
8: Terus kanggo Teh Mano.
0: Mohon.
8: Kanggo Teh Olive Senja.
0: Beres.
8: Kanggo Teh Ranti.
0: Mohon.
2: Mohon.
8: Pun kanggo sadayana we lah.
0: Mohon, mohon.
8: Di kota Serang Kabupaten.
0: Beres.
8: Beres.
2: Gara-gara Randa
8: teh. Nah,
0: dono deh teh.
8: Selamat dunia akhirat.
2: Sanes beres sanes gara-gara Randa.
0: Sanes gara-gara Randa meureun, gara-gara naon sih teh teh dicek
8: anu we. Anu sor ah nu kitu. Sor pertos lagu India.
0: Gara-gara Randa search
8: ini naeta. Aya kawan sama Hena.
0: Lirik lagu ini apa judulnya biasa sok aya. Kitu salamna deh Tenas.
8: Kasadayana we lah dikumpulkeun we.
0: Mohon mangga.
8: Pamit aya eta ku gentos ku Iko we dan nu Bayur we lah. Pamit aya eta mah.
0: Ku Iko judulna naon?
8: Mohon Bayur.
0: Bayur. Sanes teh Bayur sanes. Oh.
2: Oke. Okay,
0: ku Iko Bayurnya.
8: Mohon.
0: Oh Bayur.
8: Iko da eta na judulna Bayur.
0: Oh Bayur. Mohon. Mohon sakit we panginten aya.
8: Mohon. Dikumpulkeun we lah kasadayana.
0: Siap mangga.
8: Eta sareng Kang Dito nya.
0: Mohon ke Kang Dito.
8: Mohon. Sareng Teninu Kang Dito, mugi-mugi sehat sapapaosna.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin.
8: Berkat sama dunia era.
0: Amin.
8: Anon teu rezekina.
0: Amin ya Allah, amin.
8: Kin pamiwi, mugi-mugi selamat di perjalanan.
0: Amin, amin, amin, amin, amin, amin.
8: Tenunya
0: Teninu Kang
8: Dito.
0: Leres.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ayah dininya. Tibanglen gedra perayaan genjreng wilujeng siang teteh Ninu sareng Kang Dito. Mohon hayang kawihna mah pamih ka bojeng mah lamunan. Hatur nuhun. Ya tadi ieu tos tadi teh ti tabuh hiji langkungnya terus ngecatna teh. Hatur nuhun nya. Sok atuh urang goengkeun wae pamih misalna tos seueur anu nelepon kumargi target update. Target kita teh sudah harus 1000 ini 1000 user baru 100 orang janten itu urang iwan genjreng keun heulanya.
2: Siap.
0: Mangga atuh. Sok laguna heula tadi Kang Egi naon kawina teh?
2: Pangandaran.
0: Eta nu bade bulan madu ka Pangandaran ngiring bingahnya. Sok lagu genjreng.
2: Genjreng.

0: Fortuna FM. Fortuna FM 90,7. 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka-suka.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Cek, punten.
6: Mangga.
5: Beli sabun.
6: Prek
5: Marandi, sabun nase.
6: Sabun Nuvo family-nya.
5: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
6: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
5: Leuleuh, piraku, cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
6: Bener pisan, teh. Sok we atuh diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
5: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
6: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
5: Kula wargi terlindungi 24/7.
6: Pisan.
5: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
6: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
5: Borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
6: Ih, mangga atuh teh.
5: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 mili ngan 10 ribu.
6: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
7: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalwinya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?

0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Cucian numpuk,

sabun krim serbaguna ekonomi lagi promo. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wings Care.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita dong.
8: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas, we love it so much.
10: Power geng, push.
11: Ayo dong, ya, wifi mati.
10: Padahal dikit lagi winner.
12: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
10: Baru? Wih, keren pack barunya.
12: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
10: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
12: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
10: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
12: Amazing.
10: Masa gak mabar lagi?
12: Iya lagi.
4: Sit the mood, feels good.
10: Choco drink
4: my mood booster.
10: Menyala moodku.
12: Dari Wings Food.
13: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
14: Wah,
13: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
14: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
14: Ada delicious ya.
15: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mi Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
13: Ah, yang bener lo.
15: Cobain dulu aja.
13: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Minyak kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara.
15: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
13: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
15: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
13: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
12: Dari Wings Food.
4: Yes!

0: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra K, Ultra K, Ultra K.
4: Ultra K multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

Oke, ya, 80,7 Fortune FM Radio Panggenjreng Neri Sukabumi Genjreng. Oke, nya sudah Fortuna teka rasa ya, ini teh tos tabuh 14 ya. 14 lebih 54 menit di jadi pertemuan sarang di TOG kedap di selesainya. Tepatnya 6 menit di. Jadi di to jadi mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena salahnya itu datang dari saya pribadi dan benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk saudara Fortuna tong ka mana-mana nya. Karena setelah ieu abis ieu ya bakal aya gotun atau goyang pantun sarang Mbak Nino. Jadi pantengin terus wae lah nya Radio Fortuna, Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Oke, kalau begitu ya, saya Dito Prakasa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemuliaan dan kedermawanan disertai keberanian. Dalam salah satu peperangan, tiba-tiba lawan Imam Ali alaihissalam berkata kepadanya, "Wahai putra Abu Thalib, berikan pedangmu kepadaku." Dengan segera, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam melemparkan pedangnya kepada lelaki itu. Lelaki itu berkata, "Aneh, dalam situasi seperti ini engkau memberikan pedangmu kepadaku." Imam Ali alaihissalam berkata, "Engkau meminta kepadaku dan sifat kedermawaanku tidak membiarkan aku menolak permintaanmu itu." Lawannya itu mengembalikan pedang kepada Imam Ali alaihissalam dan bersimpuh ke kaki Imam Ali alaihissalam seraya berkata, "Apa yang membuatmu sedemikian besar dan agung? Tiada lain adalah karena agamamu. Aku terima agamamu dan izinkan aku untuk mencium kakimu." Pesan kisah ini adalah mengajak kepada Islam dengan perbuatan dan tidak menolak orang yang meminta.

0: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
1: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
0: Iya, Dik.
1: Bang, beli sabun krim ekonomi.
2: Nah, ada yang baru nih. Dari sabun krim ekonomi, nanas dan jeruk nipis. Perpaduan kesegaran nanas dan jeruk nipis membuat kegiatan mencuci jadi menyenangkan.
1: Wah, boleh deh, Bang, yang baru.
2: Ada promo juga nih, Dek.
1: Apaan tuh, Bang?
3: Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Total hadiah miliaran. Periode promo dari Januari sampai Juni 2026. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah. Cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
1: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah.
0: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Sabun krim ekonomi. Serba bersih, serba segar, serba guna.
6: The power gang push.
0: Jom, ayo dong. Ya. Wi-Fi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
6: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing!
6: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood feels good.
6: Choco drink,
8: my mood booster.
6: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi 2.
11: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
10: Dari Wings Food.
13: Welcome to Jakarta.
14: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
15: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
15: Ada delisia.
16: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
17: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
14: Ah, yang bener lo.
17: Cobain dulu aja.
14: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
17: Minyak kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
14: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
17: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
14: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
17: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
10: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy.
17: Dari Wings Food.
18: Cek, punten.
17: Mangga.
18: Beli sabun.
17: Prek Marandi, sabunnya
18: Sabun Nuvo family-nya.
17: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, Cek.
18: Wah, pas pisan, Teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, kan 10 ribu.
17: Leleh, piraku, Cek. Nuvo family 200 mili, kan 10 ribu.
18: Bener pisan, Teh. Sok we atu diborong. Leuwih hemat 50%. Biasa, kanggo sasadiaan di bumi.
17: Tah eta, ibu pinter milih Nuvo family body wash.
18: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit,
17: menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
18: Kula wargi terlindungi 24/7.
17: Pisan.
18: Kala-kala, stokna masih seueur ceuk?
17: Iya, atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
18: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceuk.
17: Ih, mangga atuh teh.
18: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family anyar kemasan 200 ml ngan 10 ribu.
17: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
19: Hi, Glitz!
20: We
19: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
20: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
21: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
22: We love it so much.
20: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
21: Tinggal seduh. Langsung slurp.
20: Kuah gurihnya bikin lagi.
23: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
21: Plus ada topping crush-crush gemes.
20: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
23: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
21: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
22: Semua variannya favorit kita-kita dong.
24: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
21: Soya mie

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hai.
0: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
0: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
0: Oh,
5: apalagi
0: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
0: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
0: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
0: Iya.
5: Gimana?
0: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
0: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana?

0: dari lu nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Everybody in the house, let your hands up. 97.7 Kompas.

kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Bunur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda. Everybody in the house, let your hands up. 97.7

0: Iya, dari Jalan Magi 1 nomor 20 Sukabumi 90,7 Fortuna FM Genjring. Hei, saudara Fortuna, selamat sore. Di acara Goyang Pantun sore hari ini bersama saya Teh Ninu pemirsa hadir. Menemani sore yang cukup cerah hari ini saudara Fortuna, alhamdulillah ya. Cuaca di luar cerah ya. Mudah-mudahan secerah hati Anda, secerah wajah Anda, dan secerah dompet Anda. Amin. Kita aminkan saja afirmasi yang baik-baik ya, udahlah ya. Aminkan saja. Di cuaca yang cukup cerah hari ini untuk hari Sabtu akhir pekan, malam Minggu malam panjang, orang bilang pada sarua waktu nanya etama waktu libur mungkin jadi sedikit agak santai, agak santuy gitu kan ya. Yang pantas sore hari ini mangga gencarkan saja 081514 907 907, coba dulu ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng euy.
0: Baiklah Kang Egi dengan pengantin barunya.
1: Iya.
0: Iya, sudah siap-siap ya. Ya. Abdi nikahkeun Egi ka titik-titik dengan Mas Gawin seperangkat alat salat dan juga Mas Intan berlian. Dibayar kontan. Alhamdulillah. Sah cenanya cekang Egi teh meni bunga ajeragan cenanya eta Kang Egi
1: keur bunga hate
0: Kang Egi namanya subhanallah. Sok jinggalnya dulu ya.
1: Iya.

0: Sok, mangga pantun na Kang Egi.
1: Pantun biasa we
0: teh. Anu biasanya kena teu nanu penting mah asal aya we lah. Kita kudu riweuh.
1: Pura-pura di dalam perahu, pura-pura tidak tahu padahal hati rindu.
0: Oh. Sama si cinta. Apel teh aduh ayeuna teh cenah meureun ye.
1: Moal apel ayeuna.
0: Oh, kitu
1: nepi mah.
0: Oh, malam minggu hareup cenahnya. Burung merpati terbang melayang hinggap sebentar di pohon waru. Selamat sore, hai pacarnya Kang Egi sayang, cek Kang Egi teh. Senyum manismu obat rinduku. Oh. Sakata lagunya mau apa?
1: Pengen lagunya obat rinduku aja.
0: Oh, tuh kan bener pan laguna kana eta obat rinduku, abang kene pantuna ya tentang obat rindu. Jadi naon teh laguna kana eta nya obat rinduku. Boleh, boleh. Hey. Obat rinduku ye.
1: Buat Mamah Ranti.
0: Boleh.
1: Buat Aniban, buat Mamah Rindu, Mamah Rita, Mais Teh Meliandri. Teh Jule, Paman Apero Yuni.
0: Oke. Siap.
1: Mamah Nge.
0: Oke.
1: Teh Wali Senja. Teh Gula Aren,
0: Boleh.
1: Teh Pantas DG.
0: Boleh.
1: Terus buat Pabe.
0: Boleh.
1: Kang Jopir Santana, Bang Reja, Mama Boleh. Sam,
0: okay.
1: Teh Eha, Mama Nora, Mama Norma,
0: Biap.
1: Dewi Sulastri, Mama Teh Lisna, terus buat Kang Abi Cikundul, terus buat Bang Len, Joko Tau, terus buat Kang AM, Bang Len,
0: okay.
1: Terus buat semuanya saja spesialnya buat si cinta aja
0: si semoga cinta sehat selalu. Si cinta dan si cinta
1: mantapnya buat Panino semoga sehat selalu juga
0: amin,
1: ya
0: amin ya Allah amin.
1: Ucapannya assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Kang Egi si calon pengantin baru. Halo
2: juga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang pantun Partona FM genjreng euy.
0: Genjreng juga teh mano ka mana hungkul atuh teteh.
2: Ih nya eta Partona hetu.
0: Langsung.
2: Partona. Radio panggenjrengna di Sukabumi. Partona FM genjreng euy.
0: Genjreng juga. Silakan pantunnya yeuh.
2: Anu babari we nya.
0: Babari we lah kudu riweuh-riweuh sok.
2: Ikan tuna dalam kaleng, buat tuna genjreng.
0: Aw, kecik kuku lu beli cireng emang dari dulu genjreng. Lain kecik kuku lu beli cireng emang dari dulu genjreng. Cina merenya, lu. Baiklah. Bangun ayah proyek, 15M. Doi nama ketinggalin nanti status nanti gening.
2: Mohon biasa proyek 5M.
0: Alhamdulillahnya udah beralih sekarang mah.
2: Iya, Teh Nino juga alhamdulillahnya udah siaran lagi. Semoga
0: amin,
2: sehat dan bahagia.
0: Amin, ya. Ya kudu ikhlas, kudu sanajan terpaksa oke kudu ikhlas we gitu tanya.
2: Kan namanya juga gitu.
0: Siap, betul. Siap. Ah gitu ya, betul sekali. Yang namanya hidup pasti ada matinya, ada meninggalnya, ada sesuatunya lah. Ya Allah, ya Rabbi.
2: Itu pilihan.
0: Betul.
2: Hidup apa? Itu pilihan.
0: Heeh.
2: Mau milih bahagia atau mau milih sedih bahagia?
0: Ah gitu. Memilih iya. Bahagia we, cenah mun kumaha we cara nama bahagia manya?
2: Iya, matahari aja bersinar walaupun
0: bersinar. Oh, eta teh cenah. Ya Allah, ya sudah. Teteh mau lagu apa?
2: Cintaku tergusur.
0: Cintaku tergusur.
2: Iya, Rano Karno.
0: Digusur kusaha eta teh ya Allah.
2: Eta duka ku berit, duka ku uci.
0: Ayaku Rano Karno mah ieu teuing aya ti Dias tah, Dias. Cintaku aya ti Rano Karno teh Dias ti naon? Mau Rano Karno aja.
2: Oh, Dias ceweknya.
0: Ada enggak cowok?
2: Oh. Ya,
0: cowok
2: mana aja we lah.
0: Oh, Tepet, tergusur.
2: Penting mah cintaku tergusur.
0: Digusur naon? Digusur berit.
2: Gusur berit.
0: Aduh, menik itu cenanya tewa kucing beritna mantakan ge coba ulah saling digusur gitu. Ya Allah, digusurnya. Aduh,
2: kasihan banget ya cintanya tergusur.
0: Aduh, Gusti sahan digusur teh ieu teh ieu.
2: Duka digugusur
0: nya eta. Lain mah tergusur.
2: Ya, salamnya so, buat Egi makasih ya udah nyenggol cujule.
0: Oke.
2: Terus buat itu siapa? Deden Bantas, Bimbasan, Bunda Aca.
0: Mak, tadi song, Bunda Aca, tadi Bunda Aca itu teka bagian sok Bunda Aca naik Bunda Aca yena tadi teka bagian karunya.
2: Iya,
0: udah acara karunya teuing. Teka bagian wae hayat dah sangatan hayu we meureun udah misomikeun sebetulnya ah engke dewe enak teka bagian hayu atuh sok atuh mangga diantos.
2: Ah, udah acara berjuang Mama Siva, semoga aja udah ada di rumah ya.
0: Oke, Mama Siva ada?
2: Iya, katanya sih mau pulang besok kayaknya minggu.
0: Oh, gitu. Oke deh. Semoga selamat ya. Kalau di perjalanan
2: Mama Bungsu,
0: boleh.
2: Mama Indah,
0: boleh.
2: Buat Deden Gembol,
0: boleh.
2: Olive Marin,
0: siap.
2: Terus buat Waao,
0: sama Mama Nurulnya gitu, sebutkan ya. Sama babe-nya Mama Nurul.
2: Iya, Waao sama Mama Nurul.
0: Ah, eta.
2: Terus buat Mama itu tuh, Mama Nora.
0: Betul.
2: Terus Mama Sam.
0: Yoi.
2: Buat siapa lagi ya? Oh, Egi.
0: Yoi, betul.
2: Abi Cikundu, Nur Hadi.
0: Boleh.
2: Oh, Egi itu Egi Saripudin.
0: Oh, gitu teh. Oh, Egi Saripudinnya.
2: Ya, boleh Egi Saripudin. Spesial. Buat Teh Ninu.
0: Yoi.
2: Semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
0: Amin,
2: dan
0: ya Allah.
2: Keluarganya.
0: Amin, amin, amin.
2: Terus salam sayangnya buat Sejula dan keluarga.
0: Iya,
2: tapi teh iya teh sok aya nu sok aya nu ngupingkeun tatangga.
0: Oh, eta teh sok atuh kirim atuh bisi sok ngadangukeun mah.
2: Sok ngupingkeun tatangga teh cenah eta teh mano teh mano teh ieu sanes uhun.
0: Oh, eta teh ya sok atuh naik itu tetangganya teh mano siapa itu?
2: Sok ngupingkeun eta tehnya. Teh nyai di payun.
0: Oh, di payun. Boleh. Boleh, boleh.
2: Buntut nawenya, salamnya ahna mah Panggo Sejule dan keluarga berikut incu mau.
0: Oh, tak itu benernya hega esok mangga.
2: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama-sama teteh. Teh Mano alias Cejule tehnya di kawasan Situ Mekar. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Betul deh.
0: Oke. Gencring eh. Ayo Deni langsung ya dengan jinglenya mangga. Yuk.
3: Mangga.
0: Bunda. Suaranya bagus nih.

0: Oke, jingle, teh nyanyi jingle nak cina meren ya. Ya udah langsung pantunnya apa ya Denny, silakan.
1: Ninggalin no gelis. Di Mesir.
0: Oh.
1: Pulangnya jangan lupa naik kapal pesiar.
0: Oh. Tapi
1: makan ikan tuna dalam kaleng.
0: Halo.
1: Minum no gelis. Aduh. Naik di meja siap.
0: Oh.
1: Yang Fortuna genjreng
0: ternyata apa genjreng genjreng jreng tak genjreng genjreng genjreng jreng tak genjreng genjreng genjreng. Aduh, TH naik TH sok atuh kalau lagi denger mancung mah tuh.
1: Lagi kondangan dia.
0: Oh, lagi kondangan, lagi kermuah cenah merenya. Ya udah. Mau lagu apa ya Ayah Denny teh?
1: Ya itu aja dari Japri Bule dah.
0: Apa judulnya?
1: Juleha.
0: Oh, Juleha. Juleha. Boleh, boleh, boleh. Buat siapa?
1: Ya untuk yang barusan.
0: Yoi.
1: Untuk Temano dan keluarga, selamat sore, semoga sehat selalu.
0: Sore juga.
1: Terus untuk Kang Egy Saripudin.
0: Betul.
1: Serta calon istrinya.
0: Calon istrinya yang memerit ya. Langgeng.
1: Semoga
0: menuju pelaminan.
1: Banyak akhirat, banyak umur.
0: Amin.
1: Istrinya benar-benar solehah.
0: Amin, amin. Amin, amin, amin, amin.
1: Ya untuk Baom sama
0: Mamah Nurul. Udah sama Mamah Nurul. Ya,
1: sama istrinya semoga sama Awas selalu.
0: Amin.
1: Dan berkah selamat dunia akhirat.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin, amin, amin.
1: Iya, yang benar-benar taat dan patuh pada suami.
0: Betul sekali.
1: Ya, terus untuk Api Udin.
0: Oke. Okay.
1: Untuk Ade Duit.
0: Betul.
1: Untuk Haru Libran.
0: Oke. Okay.
1: Terus untuk Karen.
0: Siap.
1: Untuk Wahyu Tahu.
0: Boleh.
1: Ya untuk semuanya aja deh, dikumin aja deh.
0: Boleh, mangga, mangga, mangga.
1: Berhubung di belakang banyak yang nunggu.
0: Oke.
1: Okay. Kita sama untuk Peninu seorang. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dan kesabaran.
0: Amin. Siap, terima kasih.
1: Ya.
0: Oke.
1: Nanti pulangnya diberikan keselamatan tiba sampai di rumah.
0: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih.
1: Ketemuannya.
0: Sami-sami. Yo.
1: Jangan
0: okay,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ayah Denny ya di kawasan Bayangkara. Eh, mana teh Kopeng? Di belakangnya halo.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Goyang pantun Fortuna
2: Goyang
0: FM.
2: Fortuna FM.
0: Genjreng langsung jingle mangga Pak Joko. Nah, oh. Oh.
2: Radio Pantun di Sukabumi. Fortuna FM.
0: Ya silakan Pak Joko tahu pantunnya. Oh. Pantunnya Pak Joko mangga. Pak Joko, Pak Joko. Ada termos enggak? Ada termos es enggak, Cina? Oh, eta mah Mas Joko merenya. Joko eta mah. Ya udah, sok pantunnya mangga.
2: Khusus sebagai orang nih ya.
0: Aduh.
2: Aduh, ya di. Berakit-rakit ke parung.
0: Oh.
2: Bangkitlah jangan murung.
0: Ulu.
2: Kalau orang hilang mohon dibuka ilham.
0: Oh.
2: Maafkanlah itu mungkin salah paham.
0: Aloh, Ayah Day cenanya buat siapa itu pantunnya ya ternyata.
2: Oh. Well.
0: Ya sudah, lagunya mau apa nih?
2: Lagu ya ini itu dangdut apa?
0: Adangdut, adangdut, adangdut, adangdut,
2: adangdut. Tadi ada Rano Karno aslinya.
0: Ah iya, ini kan dangdutnya ada. Cinta good ada, dangdut Rano Karno ada.
2: Ini aja lah.
0: Apa?
2: Bajidor, ada lagu Suci ada nggak?
0: Apa judulnya?
2: Suci, bajidornya ada nggak?
0: Suci, iya apa Bajid. Judulnya?
2: Sucinya Suci itu.
0: Oh.
2: Judulnya
0: Suci.
2: Ah,
0: yang kayak gini bukan coba ini kan
2: yang
0: ini,
2: bajidor yang bajidor
0: tapi ini ya. Bukan bajidor tapi ini mah koplo
2: koplo
0: nah ini nih yang kayak gini
2: ya boleh lah boleh
0: Suci dari Cantika Davin. Oke, kalau misalnya mau baju duran nanti saya list aja ya. Coba ini kan versi koplonya ya. Oke,
2: yang
0: boleh. Oke,
2: okay.
0: Langsung rada-rada
2: kitunya.
0: Rada jingkrak-jingkrak lah kitunya. Oh gitu.
2: Juga anu keur ieu gitu.
0: Halo.
2: Iya, keur kitu lah.
0: Aduh, sekarang mau ganti aja kan Joko. Wow, woi kitunya. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Spesialnya langsungnya lah.
0: Yoi.
2: Gitu lah. Buat aja, minum aja.
0: Boleh, jadi, siap. Sehat, amin. Oh, dari itu ya, dari Astrid ya, baju dorannya.
2: Ya, baju dorannya.
0: Oh, itu mah, oh suci, suci. Wah, tambah suci dalam debu atau iya mah. Oh, suci mah ini dari ini dulu nih, saya lihat di YouTube ya teh, dari Kalia Siska nih kayaknya keren tuh. DJ Kentrung cenah meureunnya.
2: Gitu.
0: Oke, siap.
2: Jika anu budak keur di ieu teh keur di kebon.
0: Oh, eta teh cenanya. Eleuh, jogetna teh meni pas kitu tanya komo eta mah video AI teh geuning nya. Meni ku pararantes eta na TikTok ngaralusnya. Aduh, ya udah.
2: Terus spesial nama jadinya cerita menu mah anak maung. Orang pelabuhan mah anak paus.
0: Halo, anak paus tah cina teh mano? Anak maung cina, iya mana paus cina tah Pak Joko mah cina nya.
2: Anak buaya mah gak nyala.
0: Aduh, aduh.
2: Jadi kadalah tuh jadi bayawak.
0: Halo.
2: Gitu aja lah ya.
0: Siap, siap, Mangga.
2: Ya, ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tuh untuk siapa? Untuk Mas Joko Tangu. Sudah 4 penelpon sebentar ya. Oh, seorang mi mami, satu mami Mangga, halo. Halo.
3: Goyang tuntun Fortuna FM Gendeng euy.
0: Aduh, mami. Waalaikumsalam mami. Selamat sore mami.
3: Sore juga.
0: Oke, kabarnya baik ya Mih ya.
3: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Langsung ya Mih ya, tanpa basa-basi lagi karena waktunya mepet Mih. Gimana langsung dengan
3: banyak.
0: Oke, sekedap Mih. Eh, Mami itu di mana, Teh?
3: Mami? Sindangkerta.
0: Oh, Sindangkerta, Teh yang di mana?
3: Cakep ya, Spida.
0: Oh, iya, iya. Baiklah, langsung jinglenya. Mangga, Mami, yuk.

0: Gering Eng.
1: Silakan mami pantennya mami.
2: Kini kini kuang kuang bagi dor kau mengala. Mengerti itu bisa hutang tidak gur tidak jendela.
1: Tidak gur kena jendela. Ulu karunya tuing ya Allah. Meureun tengah lindur menggugah bobo jadi liur kene jadi tidak gur meureunnya ya Allah ya Robi. Ya sudahlah, sok mami, lagunya mau apa?
2: Untuk apa lagi?
1: Untuk apa lagi tisaha?
2: Mangkur.
1: Aduh mata. Jadi itu. Juga di bapak tahan mami mah tisaha. Cita berenya, aduh.
2: Aduh,
1: mami. Ayak itu nak cenanya, ya Allah.
2: Oh,
1: tate. Sok atu. Buat siapa lagi mi?
2: Kang Manini.
1: Mm-hmm. Tadi teh untuk apa lagi bentar kita list dulu ya. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Ayak itunya. Aya sih ngan pelbah mana ieu nyingcetna. Untuk apa lagi? Untuk apa? Dari siapa itu teh yang nyanyinya?
2: Mangsur.
1: Mangsur. Mangsur. Mangsur. Oh, minus one hungkul geuning ah Mangsur. Ya udah nanti saya download aja deh untuk apa lagi bisi kahilapkeun abdinya. Ya udah. Sok mah bahas siapa lagi?
2: Manini.
1: Yoi.
2: Aha. Poati.
1: Mm-hmm.
2: Mama Rati.
1: Yoi.
2: Nekten. Olive. Mel. Tejule. Papi.
1: Papi. Papi kernaun papi. Ker ngaroko papi atau ker ngopi. Papi teh atu nyari satu papi. Ada si papi. Nyari yospi.
2: Ibu.
1: Papi. Papi, kenaon papi? Papi naik papi. Bi. Oh, ye so sweet pisan ye. Ye mah alhamdulillah papi teh nya. Subhanallah tuh, seiring sejalan, sehidup dan sehidup gitu atuh tanya. Ya udah, buat siapa lagi?
2: Tang Len.
1: Ohon.
2: Wong mama. Mamahna, sok yeah. Mamahna.
1: Oke.
2: Okay. Barang.
1: Aha. Boleh.
2: Kang Wahyu tahu.
1: Yo i. Mohon mangga, mais mangga. Siap. Cuma gitu aja, mami. Sakit wae panginten mami.
2: Teng aren,
1: sos. Mohon mangga, mangga siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk mami dari kawasan naon teh Unrus teanya di dinyata pamit telepat nanya ya sudah ya. Sudah 4 penelpon, 5 penelpon sekedapnya Nusanesna kita tunggu dulu ya, kita lagu dulu ya. Nanti kita genjerkan kembali. Jangan kemana-mana tetap di acara Goyang Pantun bareng saya Ninu Bakekok. Halo, Ninu pemirsa. Goyang Pantun Fortuna FM genjering.

0: Aidit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
7: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
7: Iya, bener.
6: Tuh, bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
7: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
7: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Mm-mm. Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wingscare.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Cek, punten.
5: Mangga.
4: Beli sabun.
5: Rek
4: Marandi, sabun ase.
5: Sabun Nuvo family-nya.
4: Pastina. Sabun Nuvo anu gedenya, cek.
5: Wah, pas pisan, teh. Ayeuna aya kemasan anyar. 200 mili, ngan 10 ribu.
4: Leleh, biraku, cek. Nuvo family 200 mili, ngan 10 ribu.
5: Bener pisan, teh. Sok wea tuh diborong. Lewi hemat 50%.

0: biasa kanggo sasadiaan di bumi.
1: Ah, tah eta ibu pinter milih Nuvo Family Body Wash eta.
2: Dengan perlindungan 2 steps ahead, 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih ngelembabkan kulit, menyebabkan iritasi, bebas kuman jeung bakteri penyebab bau keringat seharian.
1: Kula wargi terlindungi 24/7.
0: Pisan.
1: Kela. Stokna masih seueur ceu?
0: Iya atuh seueur teh. Rek sabaraha epak?
1: Ah, borong kabehanana. Nuhunnya ceu.
0: Ih, mangga atuh teh.
2: Mandi jadi leuwih hemat pake Nuvo Family Anyar kemasan 200 mili ngan 10.000.
0: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Cucian numpuk.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

Ya, 90,7 Fortuna FM Genjreng. Dan waktu kita tinggal berapa menit lagi ya? Kurang lebih 16 menit lagi menjelang pukul 5 sore alias pukul 17. Kebersamaan kita juga akan segera berakhir di acara Goyang Pantun sore hari ini. Jangan lupa Saudara Fortuna, hai Saudara Fortuna, ini butuh tempat yang pas buat nongkrong. Pokoknya buat semua deh, buat arisan ya, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman gitu ya. Atau juga butuh tempat yang pas buat work from cafe, ini jangan salah pilih ya. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong yang tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Multiplex ya. Karena Oji Sukabumi wajib ada, maksudnya jadi pilihan Anda Saudara Fortuna ya. Karena di sini juga ada tempatnya apa? Tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy OG beneran gak ada tandingannya loh Saudara Fortuna. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya pasti nendang banget ya. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas Anda. Ada burger OG dengan patty tebal dan status melimpah ya, maksudnya dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Terus juga mau cemilan hangatnya juga ada ya. Pesan dimsum OG yang padat daging dan super lembut. Jadi jangan lupa juga buat cobain es krim OG-nya juga yang memang teksturnya itu super lembut ya. Manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood Anda seger lagi. Terus juga ada ayam burger dimsum, harganya mulai dari 10 ribuan aja ya. Jadi ingat 10 ribuan aja. Terus es krimnya berapaan? Es krimnya teh ecim-ecim. Es krimnya hanya 5 ribuan. Murah-murah atuh, bener pan ih pastinya ya. Jadi enggak usah khawatir lah ya soal waktu dan isi dompet nih, karena cuma di Oji Sukabumi Anda bisa makan dan nongkrong yang tentu saja murah, enak dan enggak pakai nunggu lama ya. Mulai dari 10 ribuan. Ya, mulai dari 10 ribuan dengan fasilitasnya sangat lengkap, tempatnya luas, dan buat Anda yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah ya, karena memang sangat luas sekali nih. Coba kalau misalnya Anda belum datang, silakan datang dulu ya ke sana. Dijamin betah di pokoknya ya. Oke, dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Jadi datang langsung saja ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Multiplex ya. Soal tajan mangga, murmer murmer murmer gitu tahnya.

Dari Pak Ben, selamat sore nih Pak Ben. Genjreng Baninu genjreng juga. Giliran WhatsApp-nya sekarang ya. Terus juga untuk Rahmati Nawanya juga. Goyang pantun Fortuna FM di genjreng dong. Siap juga. Terus juga dari siapa lagi? Dari 8964. Siapa ini? 8964 ya. Oke, assalamualaikum goyang pantun Fortuna FM genjreng. Selamat sore Teteh Mano, Teteh Mano. Teteh Mano. Siara penyiaran Teteh Mano cenata lain Teteh Nino, Teteh Nino jeung mah. Enggak apa-apa ya. Teteh Nino selamat sore ya. Katanya apa ini? Salam kenal Mamah Devina Caul. Pantunnya rumah di Inggris. Rumah di Inggris berkaca-kaca. Terima kasih buat yang baca. Salamnya buat Mama Indah, Mama Syam, Manini, Mas Joko, Tangu, Pak Ben, Teh Aren, Mami. Pokoknya buat semua fans Fortuna aja. Spesial buat Teteh Mano. Teteh Mano cenah Teteh, Teteh Mano tah. Dibutuh Teteh Mano teh. Teteh Nino jeung Teteh Mano gaya lah. Lah ami ulah pahili mangga satu Teteh bake kok katunya bisi ieu mah bisi pahili jeung Teh Mano tah. Cantik, semoga sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya, amin. Semoga sukses selalu ya. Terima kasih Fortuna FM genjreng. Oke, terima kasih Family Andri. Goyang pantun Fortuna FM genjreng. Puncak Bayam nyimak selalu. Oke. Baiklah Temel, kemana atuh kemana? Kemana atuh kemana? Ye. Ke Eke aja, ke Eke, ke Eke. Kamarana atunya, kamarana, kamarana, kamarana. Araya, araya pastinya ya. Ya saudara Fortuna, hatur nuhun sedayanya telah bergabung di acaranya Gotun Goyang Pantun sore hari ini ya. Untuk kesempatan hari Sabtu akhir pekan tanggal berapa sekarang? Tanggal 13 Juni 2026. Hapunten nanti teka angkatnya ada Pak Ben, Mama Nini, Wajangkis. Hai Wajangkis, selamat sore. Hai untuk mamihnya juga Mas Joko, Ayah Deninya juga, Teh Manunya juga ya, alias siapa Cejule, Kang Eginya juga selamat sore. Terus juga nih untuk Mami, Pak Ben, Kang Santana. Ya nu ngesep santan dua lain santan Kang Santana ieu mah kurang a santan. Rupa-rupa barudak ari ngesep nami teh sok rupa-rupa ya sok hayang seuri teu geura mah macana oge nya buat santan dua cenah tuh. Santan Santana murun ieu nya Kang Santananya selamat sore dan Mama Nininya juga selamat sore sedayananya. Santan santan tidak kalah. Aduh, pokoknya puncak peuyeum nyimak selalu Baninu ya genjreng Temel. Oke, hatur nuhun ya. Ke Oji sih nanti wayakinya mantul wayakie teh sore-sore begini yang mau nongkrong-nongkrong karena cuma 10 ribuan, 5 ribuan tuh mantap deh ya. Iraha atuh sok atuh beli bade manya. Yang udah coba-cobain, yang sudah nyoba-nyoba pasti enak tuh sudah. 5 ribuan, 10 ribuan cina merir ya. Iyalah, sok mangga. Oke, kita gaskan saja. Boleh lah, mangga Teteh Mel. Siapkan nanti rame-rame. Resep sih tetehnya. Baiklah, saudara Fortuna. Kebersamaan kita akan segera berakhir di acara Goyang Pantun sore hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan mohon maaf juga kalau misalnya ada lagu-lagu yang tidak sempat terputar. Kakak putra di sana ya nanya. Cuma mungkin beda jalur untuk Mas Yuko tahu. Ini kayaknya sekanya aja deh ya. Karena kalau untuk baju durian kayaknya bukan ternyata lagunya bukan itu. Ada tapi suci dalam debu. Beda lagi ya liriknya. Begitu saudara Fortuna ya. Kang Ahmad Pak Benuhun 88-64 buka sahat. Temel juga terima kasih. Bang Le juga hatu nuhun serena. Bang Ajas kemana Bang Ajas selamat sore. Mudah-mudahan manco ya. Maisnya juga semuanya selamat sore tanpa terkecuali. Begitu saudara-saudara. Oke saya pamit ya. Nanti ketemu lagi di acara jam 5 sore. Di acara yang lainnya. Di acara Anjang Sana Fortuna. Dengan lagu-lagu pop Indonesia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung waktunya sangat samporet, terbatas sekali di Anjang Sana Fortuna sore hari ini ya, Saudara Fortuna. Langsung saja, tanpa basa-basi lagi, satu atau dua atau tiga penelpon lagi kita terima karena waktu maghrib sebentar lagi ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Anjang Sana Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng juga, Kang Egi.
1: Iya.
0: Sok langsung
1: melalui. Pengen lagunya Tiada Yang Lain versi baru.
0: Oh iya. Bener rasanya. Tiada ya. Yang lain. Boleh? Buat siapa?
1: Kirim salamnya buat semuanya aja. Spesialnya buat si Ginta itu. Semoga sehat selalu. Okay, mantapnya siap. Buat Banino. Semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Buat siapanya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Di belakangnya halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Anjang Sana Fortuna FM Genjreng euy.
0: Tadi di acara Gotun bilangnya data bilangnya Teh Manu, cenah Teh Nino teh.
2: Kata siapa?
0: Ada tadi yang ngechat buat Teh Manu, terima kasih, semoga sehat. Mungkin yang siaran dirimu meureun kitu

0: lagu apa? Silahkan langsung.
1: Andai Tak Berpisah.
0: Andai Tak Berpisah dari?
1: Ya, Reina.
0: Reina, boleh buat siapa langsung ya? Jangan banyak-banyak ya, karena
1: harus. Itu tuh Budi Tadalanya.
0: Oke.
1: Okay. Mano siap lagi.
0: Oke. Okay.
1: Sudah
0: ya. Oke, okay, Kang Santana. Hatur nuhun. Siap.
1: Jadi pula ya paling
0: dah. Amin.

0: Non langsung ngeblank. Eleh. Sok mangga ke telepon berikutnya karena waktu sasamporatnya cuma setengah jam deh meureun kurang langkungnya. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Anjang sana Fortuna MD Jering.
0: Mau lo gua apa nih Kas? Mas Yuko tahu.
1: Terminal Hati.
0: Terminal Hati.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau lagu dangdut mah Terminal Cinta, mah Terminal Hatinya. Ah, gitu dari siapa? Dari siapa itu?
1: Coba di
0: Terminal Hati ya. Boleh-boleh nanti kita cari ya. Nah. Buat siapa langsung spesial?
1: Nah, spesial buat Neneng aja ya.
0: Oke, okay, siap. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Joko Tawu. Mas Joko Tawu di kawasan Pelabuhan Ratu ya. Aku bukan Terminal Hati mungkin dari Thomas Arya. Kalau Terminal Hati Kungkul mah sepertinya tidak ada di YouTube-nya juga. Aku bukan Terminal Hati mungkin ya. Ya Mas Joko ya. Kalau Terminal Hati dari

0: ya. Genggrengkan dulu dengan yang satu ini.
1: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.

Oke, tiada yang lain dulu ya. Berhubung barusan ini ternyata 0 menit ya. Oh, ya sudahlah ya. Sekarang untuk Egi dulu ya. Tiada yang lain, nanti untuk yang lainnya ditunggu.

Hai Saudara Fortuna, butuh tempat yang pas buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas atau sekedar tempat tunggu anak sekolah yang nyaman? Jangan salah pilih tempat. Langsung saja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara seberang bioskop Multiplex ya. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus melimpah yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat? Pesan saja dimsum OG. Dimsum OG yang padat daging dan super lembut ya. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang tentu teksturnya super lembut, manisnya pas, dan dijamin langsung bikin mood kamu seger lagi. Ayam, burger, dimsum harganya mulai dari 10 ribuan aja ya. Es krim cuma 5 ribuan. Nah, murah-murah kan? Jadi gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di OG Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak dan gak pakai nunggu lama. Cuma mulai dari 10 ribuan ya. Ingat ya, 10 ribuan aja. Dengan fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak dijamin mereka bakalan betah. Oke, dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke OG Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215 seberang bioskop Multiplex.

Ya Saudara Fortuna, kebersamaan kita segera berakhir di acara Anjang Sana Fortuna sore hari ini Sabtu akhir pekan tanggal 13 Juni 2026. Hatur nuhun sedayana yang telah bergabung di acara ini. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semuanya. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung di 081514-907-907 acaranya Anjang Sana Fortuna ya. Saya Mbak Nino undur pamit. Terima kasih. Selamat sore. Selamat bermalam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

arti pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang duduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka itu? Mereka adalah orang-orang baik. Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing Kufa. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi. Genjreng ey. Oke, sudah Fortuna, kembali lagi bersama saya ya di acara Ajep-Ajep nih, bersama saya Dito Prakasa dan juga Bang Hari Sanosa sampai nanti jam 8 atau 2 jam ke depan. Dan untuk saudara Fortuna yang mau nge-request lagu dangdut, boleh banget di postingan terbaru kita atau di telepon ya. Untuk nomor teleponnya ada di 08151490797. Sebelum kita angkat telepon, pengen nyapa-nyapa dulu deh buat buat semua fans Fortuna ya. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dan gimana harinya? Apakah lancar atau ada hambatan atau ada mungkin kayak kurang enak gitu ya untuk hari ini gitu. Tapi semoga yang mungkin tidak mengenakan di hari ini akan cepat berlalu dan kita akan kembali ceria untuk hari-hari berikutnya. Kalau bisa besok ya, besok udah ceria atau sambil ngedengerin Radio Fortuna langsung ceria. Itu paling ya, paling-paling top.

Marin, Kang Egi, Kang Santana, Kang Deden Pantas, Kang Deden Gembol, Teh Citra juga sama Kang Fajrinya ya. Terus Wak Aung juga sama Teh Nurulnya ya. Kalau nggak salah Nurul ya, takutnya salah, mohon maaf ya Wak Aung ya. Terus buat Manini juga, Mami Papihnya. Terus buat Teh Aren, buat Kang Joko Tau. Siapa lagi ya? Banyak ini Teh. Terus juga buat Kang Arya Kalaka ya, yang ada di Mangkalaya. Terus juga buat yang ada di Goa Para. Siapa ayo? Teh Fitri ya, buat Teh Fitri ya, selamat malam. Selamat sore menjelang malam tuh. Kang Abi Cikundo juga selamat sore ya. Oke, sebelum kita angkat telepon, kita suguin lagi satu lagu. Di sini ada So Asu dari Naikila ya. Langsung kita genjrengkan untuk Suara Fortuna. Jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng.

0: Oke, yo, masih di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjreng di Sukabumi. Genjreng, oke, karena lagunya udah selesai, langsung aja kita angkat telepon pertama kita. Di sini udah ada Kang Egi. Halo. Bentar, bentar, Kang. Suaranya nggak keluar nih. Halo?
1: Halo.
0: Oke. Halo? Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna ajab-ajab. Genjreng,
0: ey. Genjreng, ey. Temel, semangat.
1: Gimana kamu sehari udah sehat? Sama Bang Harinya?
0: Ah, siapa?
1: Adito, sehat.
0: Oh, sehat. Kirain
1: sama Adito. Bang Hari sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Pengen lagunya ya?
0: Boleh, lagunya apa, Teh?
1: Pengen dari Cita-Cita, Tak.
0: Hai, apa, Teh?
1: Bahagia Sederhana.
0: Bahagia Sederhana.
1: Iya, dari Cita. Ada enggak?
0: Enggak ada. Bukan merem.
1: Cita-Cita, Tak.
0: Bahagia Sederhana.
1: Iya.
0: Bentar. Dicek dulu ya.
1: Kalau enggak ada malah itu aja tuh.
0: Oh, ini.
1: Ada Bayangmu aja.
0: Bahagia itu Sederhana.
1: Iya, itu.
0: Ada, kalau ada itunya ada nih.
1: Ada.
0: Ada. Oke, boleh. Salamnya?
1: Salamnya buat Omah Ranti, Mama Rindu, Mais, Teh Meliandri.
0: Oke.
1: Kang Maman Apero, Yuni Seblak.
0: Uh-huh.
1: Teh Jule, Teh Olivia Senja, Kang DG, Kang Deden Bantas, Kang Jopir Santana.
0: Oke.
1: Kang Reja.
0: Siap.
1: Teh Asti, Pak Aong, Mama Nura, Kang Abi Cikundua, Pak Ben.
0: Oke.
1: Buat semuanya saja.
0: Boleh.
1: Spesialnya buat si Cinta aja, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal
1: Alamin. Mantapnya buat Adita, semoga sehat selalu juga ya.
0: Amin.
1: Ucapannya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Egi. Oke, udah ada satu penelpon di sini. Bahagia itu Sederhana ya, lagunya dari Cita-Cita Tak. Langsung aja kita genjrengkan dulu. Untuk Sedo Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng, eh.

0: Nikmati enjoy bersama Ermut Takin dan Abijar.
1: Oke, yo, masih di 90,7 Fortuna FM, radio panggil jereng dari Sukabumi, genjereng. Oke, lagu dari Kang Egi itu diputar ya. Langsung aja kita angkat penelpon kedua kita di sini. Udah ada Abah Ode. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Agak-agak genjereng,
1: genjereng, genjereng, asik.
2: Sehat ada.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Benar-benar alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat, ya. Abah Oge sehat madanya?
2: Alhamdulillah Abah orangnya sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Oke, nah. Abah, lagu namu apa?
2: Oh, yang Ludia, si ayam maksud.
1: Dia.
2: Ludia.
1: Ludia.
2: Ya, ya. Ludia.
1: Ludia.
2: Ya, ada enggak?
1: Enggak ada Ludia.
2: Ludia enggak ada.
1: Enggak ada, Abah.
2: Oh, tapi jam 7 itu ada enggak jam 7?
1: Jam 7. Dari Mancur?
2: Ya, dari Mancur.
1: Oh, ada. Boleh?
2: Oh, iya, izin pertama buat tanya, semoga sehat selalu satu keluarga buat Kang Haji ya.
1: Ya, amin.
2: Buat Marin, buat Teh Mano. Ya, buat Kang Basar, buat Mama Yani, buat Mama Kananga, buat Mbak Ahong
1: ya. Ya.
2: Nah, buat Mama Rosi. Pokoknya mah di kumpulan di Bengkernan Pak Sumis. Buat semuanya ada.
1: Boleh.
2: Iya. Pertamanya buat A, semoga sehat selalu keluarga ya. Pertama, kedua buat Mama Bintang Jora Ratu Belasa yang punya Pantai Sinar Laut Agra Bintang. Ya, katanya berguna ajep-ajep. Ginyering, ginyering, ginyering.
1: Ginyering. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Abah Ode. Oke, jadi lagunya Jam 7 dari Mansur. Langsung aja kita genjrengkan. Tapi sebelum kita genjrengkan, kita bakal promosi dulu satu, baru langsung kita ke lagu. Jadi untuk Sudah Fortuna, buat terus khususnya buat Abah Ode, jangan kemana-mana, tetap di 90 karena lagunya akan diputar setelah yang satu ini. Genjreng. Everybody in the house, clap your hands up. 90,7 Fortuna
3: FM. Kabar baik untuk warga Sukabumi dan sekitarnya. Apotek Indomedika kini dibuka kembali. Kami hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8 Cikole, Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD R. Samsudin SH atau depan Rumah Sakit Munur. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: 90.7 Fortuna FM.
2: You've just broken the access code to this game.
3: Happy enjoy bersama Ermut Takin dan Abijar.
2: Blast off.
4: Oke, yo, 90.7 Fortuna FM, radio panggejreng nadi Sukabumi. Genjreng, oke, saudara Fortuna, masih di ajep-ajep ya. Langsung aja kita angkat penelpon ketika kita di sini udah ada Waaong.
5: Halo.
4: Halo.
5: Selamat malam.
4: Selamat malam. Fortuna
5: ajep-ajep. Genjreng, ey.
4: Genjreng, ey.
5: Siapa Rido ya?
4: Sama Dito.
5: Oh, Dito, suaranya sama.
4: Maaf. Apa-apa.
5: Apa kabar, Bang Adito?
4: Alhamdulillah, baik.
5: Iya, makasih kalau sehat, Mak. Minta lagu, ah.
4: Boleh, apa tuh?
5: Lagunya Benalu Cinta.
4: Benalu Cinta?
5: Iya, dari Mansur. Ada nggak?
4: Benalu Cinta dari Mansur. Ada, boleh salam-salamnya, Bang?
5: Kirim-kirimnya. Buat Ambudi, ya.
4: Oke.
5: Okay. Terus buat Teh Malenar. Yang lebar.
4: Oke.
5: Okay. Buat Krisna, buat Dewi Sudastri.
4: Oke. Okay.
5: Buat Teh Sembuh.
4: Mm-hmm.
5: Terus buat Manini, kalau nyengok jangan terlalu banyak satu kabupaten, mengganggu sama orang lain. Lama.
4: Oke.
5: Okay. Nah, lanjut ya.
4: Boleh.
5: Buat Marin.
4: Ah, terus?
5: Buat Wahyu tahu ya.
4: Oke.
5: Okay. Terus buat Kang Elang. Oyim. Pokoknya buat semua aja.
4: Boleh.
5: Dan Fortuna dari A sampai Z. Spesial buat istriku aja yang tercinta, yang tersayang. Spesial kedua buat aja. Yang mandu aja, semoga panjang umur, yang banyak rezekinya dimudahkan, masalahnya gitu, didekatkan jodohnya. Fortuna aja jengrengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Manini sebentar ya, Manini, kita puterin dulu lagunya di sini. Udah ada Benalu Cinta ya dari Mansur S, requestan dari Waaong. Langsung aja kita genjrengkan dulu. Untuk server Fortuna jangan kemana-mana, tetap di 90.7 Fortuna FM. Genjrengnya.

0: Yo, 90,7 Fortune FM Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Genjreng, ey. Oke, langsung aja kita angkat penelpon selanjutnya. Ada Mama Rita nih, halo.
1: Halo, selamat malam Adiko.
0: Selamat malam juga, Mama Rita.
1: Ya, betulnya ajib-ajib, Genjreng, ey.
0: Genjreng, ey.
1: Mau lagunya, eh?
0: Boleh. Mau apa?
1: Lagunya dari Caca Andika.
0: Apa tah?
1: Malam Penuh Rindu.
0: Malam Penuh Rindu?
1: Iya. Mau kirim salamnya buat yang udah pada nangis. Buat Egy, buat Waon, buat Kim Batang, Dewi Sulastri, Mamah Indah, Mami Herlan, Teh Aren, Mamah Nura, Mamah Mika, Awang Balon, Olivia. Spesialnya buat my friend Parasan Salat aja, A.
0: Oke, siap.
1: Iya. Makasih ya, A. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya buat Mama Rita. Oke, jadi lagunya itu requestnya Malam Penuh Rindu dari Caca Handika. Boleh banget ya, masa nggak boleh sih kalau lagu dangdut ya kan?

0: Oke, kalau begitu kita genjrengkan langsung. Tapi setelah yang satu ini, karena di sini kita ada satu lagi iklan yang harus kita putar untuk jam sekarang. Jadi untuk Sarah Fortuna, khususnya Mama Rita, jangan kemana-mana. Tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra Cup untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra Cup.
2: Betul, Ultra Cup.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra Cup.
4: Ultra Cup, Ultra Cup, segar,
3: Ultra Cup multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
5: Fortuna FM, Fortuna FM 90,7, 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka-suka.

0: Fortune FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Genjreng. Oke, karena ini udah mendekati waktu azan, langsung aja ya kita angkat penelpon selanjutnya nih. Halo.
1: Halo. Fortuna Azib Genjreng euy.
0: Genjreng euy, ada Mama Indah ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pengen lagunya.
0: Boleh, apa tuh?
1: Bunga Teratai dari Asep Irama.
0: Bunga Teratai?
1: Iya. Salam-salamnya ya.
0: Boleh, salamnya buat siapa aja nih?
1: Buat Mama Rita ya tadi. Iya, buat Ponura. Okay. Mama Sam, Ma Iis, Teh Meliandri, Teh Oli, Mama Rindu. Buat semuanya aja.
0: Boleh.
1: Semoga pada sehat selalu. Spesialnya buat Adito yang lagi tugas, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Paling
0: amin,
1: mantapnya amin. Buat keluarga, semoga pada sehat selalu. Ucapannya Fortuna Ajib-Ajib Genjreng euy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Mama Indah. Lagunya di sini Pengen Bunga Teratai dari Asep Irama ya. Dan kita pengen ngingetin waktu azan. Waktu azan Isya itu jatuh pada pukul 18.59 menit lagi. Kok jadi 18.59 menit lagi? Jadi waktu Isya itu jatuh pada pukul 18.59 ya. Jadi sekitar 10 menitan lagi untuk kita mengumandangkan azan. Jadi kita putar lagu ini. Dan mungkin kita nanti bakal selipin dulu lagu religi, baru azan. Setelah azan kita lagu lagi dan baru angkat telepon lagi ya. Jadi untuk Saudara Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Genjreng. Genjreng.

0: Fortuna FM, Fortuna FM 90,7, 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka-suka.
1: Sesaat lagi 90,7 Fortuna FM menyampaikan Azan Isya untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

0: Oke, yo, 90.7 Fortuna FM Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng. Oke, karena sudah ya, sudah kita menggunakan azan dan juga lagu religi. Langsung aja kita angkat penelpon selanjutnya nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fortuna ajep-ajep,
0: Genjreng euy.
1: Selamat malam Bang Dito.
0: Selamat malam kembali Kang Abi Cikundul.
1: Iya, alias Bang Toyib.
0: Asik.
1: Iya.
0: Bang Toyib.
1: Pengen lagunya?
0: Boleh, Kang Abi, lagunya mau apa?
1: Bunga.
0: Bunga?
1: Iya.
0: Bunga aja berarti ya?
1: Iya, bunga yang di G-nya.
0: Bunga. Dari siapa itu teh?
1: Kemarin teh siapa ya? Diputerkan sama Bang Arif, bunga ada.
0: DJ Bunga Mawar Hati.
1: Bukan DJ Bunga.
0: Ntar coba Arif cari dulu. Boleh deh sambil salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Waong sama Teh Aisyahnya ya. Selamat malam. Terus buat Kang Egi, buat Pak Ben, Teh Olive, Teh Meliandri, Teh Anibar. Terus buat Teh Lisna, Mama Indah, Teh Jule alias Teh Mano, Teh Aren. Terus buat Mama Jessie, Mama Peggy. Spesialnya buat Bang Dito aja ya.
0: Oke.
1: Ucapannya Fortuna ajep-ajep, geng. Assalamualaikum.
0: Genjreng, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini tuh bunganya ada dua nih. DJ Bunga, tapi kita coba putar yang ini dulu ya.

0: 90.7 Fortune FM Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi Genjreng Sementara untuk line telepon kita tutup dulu ya, karena kita bakal bacain komen-komen Facebook dulu. Jadi untuk Saudara Fortuna harap bersabar ya, takutnya kan yang di Facebook juga ada yang request lagu, dan lagunya itu kalau bisa kita puterin ya sampai habis gitu, takutnya gak keburu. Langsung aja nih yang pertama. Yang pertama di sini ada Teh Fitri. Teh Fitri hari Teh Fitri. Fortuna ajaib-ajaib genjreng Teh Fitri Mucikaret pengen request lagu Cinta Merah Jambu.
1: Kita cari dulu. Cinta Merah Jambu.
0: Cinta Merah Jambu, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Dito dan Bang Hari ganteng, oke, ah dukanya, ucapannya genjreng. Terus ada Teh Mel, assalamualaikum aja-aja Fortune FM, genjreng. Selamat malam Bang Hari juga Dito, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga sehat selalu, Puncak Peuyeum hadir. Nyimak selalu pengen request lagunya Jangan Cintai Aku Lagi dari Imei. Terima kasih Adito Genjreng. Jangan Cintai Aku Lagi. Oke. Lagunya udah di list ya. Man ini sabar ya Man ini. Kita bacain dulu komen-komen Facebook. Terus selanjutnya ada Reni Jama genjreng, PDL nyimak selalu ya Adito, siap, terima kasih. Terus ada Putra Andreansa dari Jawa Tengah, siap, terima kasih ya Kang Putra. Terus ada Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari dan Adito, hadir dari Medan yo genjreng, semangat bertugas, siap, terima kasih. Terus ada Om Uus, assalamualaikum nyimak genjreng aja, siap. Terus ada Amroji, ikut tadi dari Lampung Barat, siap, terima kasih Kang Amroji. Terus ada Isa dari kawasan Pelabuhan Ratu, selamat malam Bang Hari Adito, Fortuna ajaib-ajaib genjreng. Terus ada Rans Baziran genjreng, Sang Tuketut juga dari Bali, terima kasih ya sudah say hi. Terus ada Ujeng Jai genjreng, malam Bang Hari dan Adito, di luar lagi hujan. Oh, hujan ya di sana. Malam mingguannya dengar Fortuna genjreng, siap, terima kasih Kang Ujeng. Terus ada Nova, Teh Nova, assalamualaikum Mama Nova dari Kota Bumi Lampung katanya. Hadir, selamat malam buat semuanya, terima kasih. Terus ada Tumyong Pirgo warga Medan hadir. Terus ada Sob Supri Lovers ya. Fortuna ajaib-ajaib genjreng, ngabsen hadir kawasan Parkud lagunya Selendang Biru buat Mang Dito dan Bang Hari. Mat malam, mat siaran genjreng.

Oke, lagunya ada di list ya, Kang Supri Lovers, Selendang Biru. Terus ada juga Kakek Nafir. Assalamualaikum Pak Jampangan, hadir katanya. Dari ujung genteng. Selamat malam Bang Hari dan Adito, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih, salam kompak selalu. Siap, terima kasih ya buat Kakek Nafir. Oke, kalau begitu kita refresh dulu ya. Kita cek-cek lagi nih, siapa tahu ada yang baru. Tuh, ada yang baru ya, dari Abah Wesel Samplangan Ganjar Bali, Jep Ajep. Assalamualaikum, selamat malam Kang Dito Prakasa dan Bang Arisanosa. Salam sehat, dilancarkan rezekinya, and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Mungkin kita cek-cek

0: lagi udah mungkin ya. Coba kita refresh lagi, siapa tahu ada yang baru nih. Coba ada nggak ya? Oke, ada nih dari Bang Yadi. Bang Yadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajab-ajab genjreng, kayak pengen suka negara. Pengen suka negara hadir. Pengen lagunya Cincin Putih. Oh, dari suka negara mungkin ya hadir. Pengen lagunya Cincin Putih. Cincin Putih dari siapa nih? Dari Hesti. Oke. Kalau begitu kita refresh kembali. Mumpung waktunya ada cukup ya, cukup untuk beberapa lagu. Kita tandain dulu. Terus ada With Harmoko. Assalamualaikum Mas Hari. With Harmoko dari Riau. Tampilan hadir, selamat malam, kirim salamnya buat fans radio. Semuanya aja buat Mas Hari, buat Bang Hari mungkin ya. Semoga sehat selalu, siap, terima kasih. Oke, mungkin segitu ya. Udah di refresh-refresh juga, gak ada yang baru nih. Langsung aja coba kita pindah ke ini, pindah ke WhatsApp-nya. Ada dari Pak Ben, Portun aja pajep genjrek, minta lagunya Air Mata Bawang dari Caca Andika. Air Mata Bawang. Oke, siap Pak Ben, udah di list ya. Selanjutnya di sini ada dari oh, yang no, yang belakangnya ini 73 ya. Fortuna genjrek request dari Hari Perintang, andai engkau bisa menyadari.
1: Enggak ada, andai kau. Waduh, enggak ada nih. Hari Perintang.

Oh, nggak ada nih dari hari Parintang ada yang kau bisa menyadari. Paling kita ganti yang lain boleh ya. Boleh kalau pengen ganti dari hari Parintang juga. Oke, mungkin udah ada beberapa lagu yang udah kita list di sini, udah ada 5 ya. Jadi untuk Surah Fortuna, jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM. Kencreng, guys.

0: Everybody in the house, clap your hands up. Bilang sudut nomor 7 for.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Minumlah multivitamin Ultra K. Ultra Cup.

0: Jalan Mangga 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjrengnya di Sukabumi.
1: Ya,
0: sementara waktunya tinggal 5 menit lagi menjelang jam 8 malam di Fortuna Ajib Ajib untuk malam hari ini. Ini hari yang ke-13 ya. Di bulan apa?
1: Di bulan Juni.
0: Juni 2026. Oke lah, kalau begitu kita pungkas dengan satu buah lagu yang paling bontot.
1: Ada apa tuh?
0: Ini ada lagu milik dari Duo Gobas. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ya, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama, Fortuna Ajib Ajib.
1: Oke, betul.
0: Sekaligus saya Risa Nosa
1: dan saya Dita Prakasa
0: mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

0: Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi Genjreng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali di mana sampai jam 8 malam atau juga sampai pukul 22 ya. Malam ini kita ketemu lagi di acara Kencan Mitra Fortuna. Ada Risanosa dan juga ada Dito. Jadi buat saudara Fortuna yang malam ini punya waktu dan juga punya kesempatan untuk request lagu, say hey, silakan dimainkan saja jari-jari manisnya di nomor telepon 08 15 14 907 907.
1: Betul.
0: Langsung aja deh.
1: Oke, udah.
0: Assalamualaikum. Aduh, wah, kecil suaranya, Kang.
1: Iya, kecil.
2: Genjreng.
0: Dengan siapa Genjreng?
1: Salehuddin ya. Dengan siapa?
2: Kang Salehuddin.
0: Oh, Salehuddin yang di KTM.
2: Iya.
0: Aduh, Salehuddin kemana wong ku atuh kasep?
2: Ah iya. Nah. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Kebetulan lagi baik. Sama
2: buat Adi tuh salam kenal.
0: Oh,
1: iya, salam kenal kembali.
0: Iya. Salehuddin.
2: Apa?
0: sebentar dengerin ya. Din,
2: apa?
0: Dengerin. Nah.
3: Halo, warga Sukabumi dan sekitarnya. Saya dari Salehuddin, alamat di KTM. Kalau Anda ada yang terhibur, terus dengar Radio Fortuna FM, Radio Pengedrinan Sukabumi. Pokoknya, setesi lambang di data Fortuna di lawa. Silakan kontak 22-2370. Siapa yang ingin kontak? Bagus kalau begitu,
0: genjreng. Aduh, atas Salehuddin.
1: Kan
0: bagus lah kalau begitu.
2: Kacau.
0: Tapi sehat ya dirinya?
2: Alhamdulillah. Oh, Bang Ari, si Ikram pernah main ke sini.
0: Oh, si Ikram.
2: Aduh, awet sora bener.
0: Si Ikram teh.
2: Biasanya ini kok so nama kabeh si awet sora bener.
0: Oh, apa lu bahiburan berenhor?
2: Aduh, kerja lagi bu, kerak gigau orang ya.
0: Lain Salehuddin, kapan mau kesini lagi?
2: Insyaallah kapan-kapan lah.
0: Siap. Oke.
1: Boleh tunggu sama Bang Hari ya, sama Dito juga nih.
0: Boleh.
2: Ini lagunya Bang Hari ya?
1: Boleh, mau apa?
2: Dari Ari Lasso ya kalau bisa.
0: Waduh, anjir, Ari Lasso. Judulnya apa Ari Lasso?
2: Misteri Ilahi.
0: Misteri
2: Ilahi.
0: Oh, Misteri. Pokoknya Teri. Aduh,
1: Misteri Ilahi berarti ya.
0: Coba kita lihat dulu nih. Takutnya tidak ada nih. Ada. Ada. Ayah, tenanglah kang orang KTM kota mana kemana di ayah-ayahkeun.
2: Akhirnya soalnya.
0: So, katukir telam buat siapa Salehuddin anu ka Sep.
2: Oh, si Gegel si Ayah.
0: Ayah ka Gegel.
2: Oh, buat juga ya. Oh, buat Kang Pasar ya, selamat malam. Oh, pokoknya buat semua aja.
0: Siap.
1: Oke, siap boleh.
2: Mantan dengerin pertunasi kan pertunasi ya.
0: Kade disalah ieu.
2: Atau muat tiba bahula.
0: Nah, atau biba arahnya ajaib mereka ajaib tadi enggak saja ajaib mah.
2: Andina mau naik Bang Ari ya.
1: Oh, kesenggolnya.
2: Spesialnya buat Bang Arinya sehat selalu dan adik.
0: Amin, ya. Amin,
1: amin ya Allah herba alamin.
0: Oke. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, terima kasih. Itu Salehuddin.
1: Oh, Salehuddin.
0: Iya, dari KTM. KTM teh kota mana? Dari kota mana gitu ya. Masih ada nih tahun berapa itu rekaman itu ya. Tuh Salehuddin masih kedengaran suaranya.
1: Masih ngegenjreng.
0: Masih ya. Salehuddin mah fans setia dulu nih waktu karaokean zaman baheula lah sama Bang Hari. Coba nih di belakangnya lagi.
1: Oke, ada siapa nih? Halo.
4: Halo. Kencan Mitra Fortuna FM genjreng euy.
0: Genjreng euy. Dengan siapa ini?
4: Dengan MR.
0: Oh, MR.
1: MR itu singkatan dari apa nih?
4: Mama Rita.
1: Oh, Mama Rita.
0: Itu kan nurutan Bang Hari, BH. Nurutan Bang Hari itu BH.
4: Iya, BH. Malam BH.
0: Malam kembali MR.
1: Berarti ini jadi DP dong.
0: DP.
1: DP apa nih?
0: DP rumah, DP motor,
1: mobil.
0: Sok atau MR lagunya apa? MR.
4: Lagunya dari Ajijah Mau Mere.
0: Waduh, Ajijah?
4: Ajijah Mau Mere Artos.
0: Mau Mere Artos, aduh, alhamdulillah. Ajijah Mau Mere.
4: Yang judulnya Aku Tak Berarti Bagimu.
0: Ya. Oke. Buat siapa kirim salamnya?
4: Kirim salamnya buat yang barusan, Solehudin.
0: Solehudin.
4: Ya, buat Egi, buat Wa Aung King Basa, Dewi Sulastri, Mamah Indah, Mamah Nini, buat Herlan, Teh Aren, Mamah Nura, Mamah Rika, Uang Balon, Teh Olivia.
0: Iya.
4: Buat Ujeng Jay.
0: Ujeng Jay.
4: Spesialnya buat Adito sama BH aja.
0: Makasih MR.
1: Iya. Oke, okay, terima kasih.
4: Ya. Makasih Adito, BH, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Duh, arek ngomong naon di bingung bete. Separuh gue gitu. Akhirnya ya, Adito, BH. Aduh, grogi ya tete. Abang kena pengantin anyar.
1: Oh, pengantin anyar.
0: Coba di belakang lagi nih. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Mana teh? Coba. Ah, bawa kadupak kuye ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Tuh benernya kadupak sama ini nih yang masuk nih Meliandri kan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Genjreng
0: euy.
1: Genjreng.
0: Oke, Meli, malamingan mamingan-mamingan nih lagunya apa nih yang cocok nih buat dirimu?
4: Lagunya Ku Sayang Sampai Mati.
0: Oh, Kangen Band.
4: Bukan, dari Republik.
0: Oh, Republiknya ya.
4: Iya.
0: Coba. Ku sayang.
4: Aku sayang sampai mati.
0: Oh, iya iya iya. Bolehlah kita lihat dulu ya. Ku sayang.
4: Aku aku sampai mati.
0: Aku Republik, aku dan perasaan ini aku tetap cinta. Aku yang
4: tadi ada Abang Hari.
0: Aku yang terluka. Nah, ini nih lagu-lagunya udah dilihat di sini. Republik.
4: Enggak ada.
0: Tapi aku kalau yang lain mah kayaknya akulah salah apa?
4: Ya udahlah apa aja tuh.
0: Aku sayang.
4: Nah, itu.
1: Oke. Okay.
0: Roma Irama, aku sayang padamu. Iwan Fals, aku sayang kamu.
4: Nah, jadi
0: enggak ada lagu aku sayang mah.
4: Aku sayang sampai mati. Itu ada ya Adito.
1: Mungkin judulnya
0: tidak ada,
1: bukan ya.
0: Salah-salah judul kayaknya.
4: Ya udah, apa aja lah yang penting dari Republik.
1: Oh, boleh. Siap. Sandiwara Cinta biasanya dari Republik mah.
4: Terus apa lagi?
1: Sandiwara Cinta, terus Selimut Tetangga ya yang
0: rame itu. Nih, dengerin nih Republik nih. Tadi ya udah dibilangin aku dan perasaan ini. Aku tetap cinta.
4: Bang Hari jangan.
0: Aku yang terluka. Asap Indah. Biarkan aku melihat surga.
4: Ya udah tuh jangan dari Republik.
0: Bukan akhir segalanya.
4: Dari Gama aja, dari
0: Gama. Cinta sempurna. Ini Republik nih dibaca sama hari ini. Takutnya di situ enggak percaya gitu ya.
4: Beri setia teman.
0: Beri cinta. Harus ya, berbuat apa lagi? Cinta. Izinkan demi aku mencintaimu.
4: Demi cinta aja.
1: Katanya
4: demi cinta buat Fortuna.
1: Aduh.
0: Demi cinta siapa yang nyanyi?
4: Katanya Republik.
0: Makanya denger dulu nih.
4: Bang Hari itu tuh bacain katanya itu lagu-lagu Republik.
0: Duri cinta, duri.
4: Oh, duri cinta.
0: Cinta sempurna. Cinta. Dengerin, jangan ketawa-ketawa nih.
4: Iya.
0: Cinta sempurna, duri cinta, harus berbuat apa lagi? Izinkan aku mencintaimu jika.
4: Nah, sajalah. Stop, izinkan aku mencintaimu.
1: Nah, oke, siap.
0: Demi cinta mah tuh lagu Roy Hanapi. Demi cinta aku rela bersamamu. Nah, itu.
4: Kirim.
0: Ayo kirim mangkin gajang-gajang gajang gendreng ulah.
4: Kirim ya. Boleh. Salam mari.
0: Boleh.
4: Susah-susah gampang kan kalau naik malam ini nih, aduh.
0: Aduh, ayo jangan dibahas, udahlah pokoknya mah.
4: Buat yang barusan ya, itu MR lah,
0: pugu-pugu gitu malah.
4: Buat yang tadi itu siapa?
0: Bulat
4: selamat
0: tukul,
4: malam.
0: Kebongan nekat irisan didinya.
4: Iki beneran ngehodoh nih.
0: Puncak peyum.
4: Buat Mais. Mama rindu yang jauh di sana, semoga sehat selalu.
0: Emang lagi di mana?
4: Lagi di Cimantaja.
0: Cimantaja.
4: Iya.
0: Iya.
4: Oke, nanti siap. Masih lama pulangnya. Buat Tuh Olivia, semoga lekas sembuh ya Tuh Olivia.
0: Amin.
4: Buat
0: ya,
4: Kang Budi sama DM-nya. Buat Teh Mano. Buat Mak Nini.
0: Mak Nini.
4: Yang gacor sama mami papinya.
0: Gacornya.
4: Buat siapa lagi ya, Teh Aren.
0: Ari kata Waong mah itu terlalu banyak makan beas tuh kemarin itu.
4: Beas apa?
0: Beas berum dong.
5: Oh, beas
0: jadi gacor.
4: Iya, saya diingetin nih. Buat Wa Aong ya, mohon maaf kira sok karan nyenggol. Lo sok nyenggol melo.
0: Oh, sok.
4: Buat Wa Aong sama istri tercintanya ya, selamat malam Wa Aong.
1: Oke.
4: Buat Kang Egi sama Ayang Bebnya.
0: Terus.
1: Okay, siap.
4: Buat Kang Anjas. Dia yang lagi mendengarkan. Buat Pak Ben Bang Len, selamat malam. Buat Ibu Atika sama Neng Heranya disenggol atau Bang Ari.
0: Iya, Ibu Atika sama Ate siapa? Ate Neng, Neng siapa? Neneng,
4: Neng. Neng Hera.
0: Neng Hera.
5: Neng Hera.
0: Udah dicatat sama Bang Ari nih.
4: Disenggol atau kalau gitu ya. Dia pendengar setia.
0: Dukanya.
4: Itu Bang Harim. Buat Kang Deden Bantas, Kang Amar Servis, Kang Surya, Kang Santana.
1: Oke.
4: Okay. Buat Ayah Santi. Buat semua-semuanya aja lah.
1: Boleh.
0: Oke.
4: Okay. Ada lagi bentar. Buat itu Kang Arya Kalakai, buat okay, Kang Abi Cikundu, Kang Tahu, Kang AM. Kang Joko. Oh, buat Teh Dewi. Buat Kang Senja. Kan mereka suka nyenggol gini Bang Hari. Ya udah entar saya tuan. Spesial jama buat Bang Hari sama Adito. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, sehat selalu, panjang umurnya, banyak rezekinya. Amin. Hatur nuhun. Bang Hari, Adito, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima aduh, kasih kembali
0: terima ya, kasih,
1: buat
0: Temel. Ya. Temel itu tung tung tung tung kan nama di nama di nama di nama di. Aduh,
1: saintik nambah nanti.
0: Dikumpulkan banyak dua piring
1: lah, bisa jadi
0: nambah nanti. Aduh, nah, ya, awe-awe nya.

0: na mapokon ama kun kumahadibere naon man ini mamual menta
1: atuh siap boleh
2: sok atuh kirim salam
0: bari arek ditarimanya
2: sok atuh kirim salam ae nama
0: oh kirim salam nama ka anu bieu teh geuningan neng mel Sahadin ini Soleh
2: Solehudin
3: Solehudin
0: Solehudin jeung Mamah Rita nya Mamah Rita Neng Are Neng Jule Neng Olip Mamah Ranti Mamah Rindu
2: Mak
0: Is jeung Mami Papi jeung Teh Ipah jeung Ku Atik jeung Waong jeung Mamah Nurulna anu cantik anu tercinta anu yewe Pak Den Api Udin Kang Adut Kang Asun Kang Surya Kang Santana Kang Basar Kang Yusman Kang BG Kang AM Kang Andas Deden Gemol Deden Bantas Kang Deni jeung saha deui teh Mamah Dapi Mamah Citra Kang Pajrina Bang Len Ujeng Jey saha deui anu encan Neng Lisna jeung Neng Dewi Mamah Dapina pokona mah teh manini teh gacor cenah sok ngadang sangu beureum padahal mah salah.
2: Oh taranya
0: taranya sangu beureum teu beuki ti bubudak oge teu beuki sangu beureum tapi geuningan ku bawel-bawel teuing sarua teh ieu teh ngomongna teh jeung mami tep-tep ditol sarua teh tadi geuning aya mami sarua teh
2: sami
0: oh gacor gacor na oge ah kenae sabodot teuing arek dijemput awe oge nini-nini pan mantak ka Fortuna oge hayang awet mora
2: amin
0: cuma nini atuh nuhun hampur teh hampura badak
2: sepetian
0: kangocep hari anu ganteng anu kasep kangocep rido anu ganteng
2: ngolo hungkul lah nih kita kenyataan udah pret gitu dukanya waalaikumsalam aduh ya woy ayo cari wasantainya kos nunya we gitu Bang Hardu ganteng Dito nu kasep alah alah eta teh ngolo eta teh gitu ngolo eta yang diputerkan lagu ya udah kita ke lagu aja
3: boleh.
2: Nih karena di sini udah ada 4 lagu nih yang udah disiapin ada Ari Lasso ada Ajija ada Republik dan juga ada Liodra
3: oh siap
2: oke kalau begitu tong ke mana-mana tetap saja di acara

0: Sudah buka Domino's Pizza di Cibadak, Sukabumi. Datang dan nikmati Domino's Pizza Cibadak, Sukabumi di Jalan Nasional 3, nomor 55, Kepatihan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium dan pizza viral. Periode terbatas ya. Dan jangan lupa cicipi pizza terbaru Pai Cici Abon. Untuk order online bisa di aplikasi Domino's Pizza. Jangan lupa download aplikasinya ya.
1: Wah, sehat sekali kok hari ini, Tam.
2: Ya harus tetap sehat, bro.
1: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
2: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
1: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
2: Betul, Ultra K.
3: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
4: Ultra K. Ultra K.
5: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

0: dari acara Kencan Mitra Fortuna. Sementara waktu tinggal 12 menit lagi. Betul. Ini menjelang jam 9 malam. Jadi di sisipan yang pertama, ya mungkin nanti Dito akan pamitan begitu ya.
1: Betul banget.
0: Karena nanti jam 9 sampai jam 12 ada Hari Sanosa hadir di Kencan bagian yang kedua.
1: Betul.
0: Dan juga acara ngeronda.
1: Hai, ngeronda bareng Bang Hari.
0: Ya, betul. Oke, kalau begitu sebelum kita terima telepon, kita ada, bentar nih, ada satu buah informasi buat saudara Fortuna ya.
1: Betul.
0: Yang malam ini masih nongkrong di depan radio. Oke, ada info dari Man.
1: Oke, hai saudara Fortuna, butuh tempat nongkrong buat work from cafe, arisan, kumpul komunitas, atau sekedar tempat nunggu anak sekolah yang nyaman. Jangan salah pilih tempat, langsung aja meluncur ke Oji Sukabumi. Solusi tempat nongkrong paling tepat di Jalan Bayangkara, seberang bioskop Movieflex. Kenapa Oji Sukabumi wajib jadi pilihan utama kamu? Karena di sini adalah tempatnya ayam crispy nomor 1 di Indonesia. Kelezatan ayam crispy Oji beneran gak ada tandingannya. Kulitnya super kriuk, dagingnya juicy, dan bumbunya nendang banget. Bukan cuma itu, varian menunya juga lengkap banget buat nemenin aktivitas kamu. Ada burger OG dengan patty tebal dan saus yang melimpah, yang tumpah-tumpah. Mau cemilan hangat, pesan dimsum OG yang padat dagingnya dan super lembut. Jangan lupa juga buat cobain es krim OG yang teksturnya super lembut, manisnya pas dan dijamin langsung bikin mood kamu segar lagi. Ayam burger dimsum harganya mulai 10 ribuan aja. Es krim cuma 5 ribuan aja. Murah-murah kan? Gak usah khawatir soal waktu dan isi dompet, karena cuma di Oji Sukabumi kamu bisa makan dan nongkrong yang murah, enak, dan gak pake nunggu lama. Cuman mulai dari 10 ribuan aja. Ingat ya, 10 ribuan aja. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan buat kamu yang bawa anak-anak, dijamin mereka bakalan betah. Dapatkan pengalaman nongkrong terbaik sekarang juga. Datang langsung ke Oji Sukabumi, Jalan Bayangkara nomor 215, seberang bioskop Movieflex.
0: Nah, itulah satu buah informasi buat saudara Fortuna. Jangan lupa saja, saudara Fortuna yang mau menikmati berbagai macam hidangan, silakan saja ke
1: Oji Sukabumi ya, ada di Bayangkara.
0: Iya, betul sekali.
1: Baru ya, kalau habis nonton ya di Movieflex, lapar langsung ke Oji.
0: Langsung nyimpang ke sana. Karena ya cuma 10 ribuan aja.
1: Gitu. Murah meriah banget.
0: Oke, kalau begitu sebelum kita pungkas di sisipan yang pertama, kita akan baca dulu di Facebook nih.
1: Oke, boleh.
0: Ada siapa aja nih yang sudah bergabung, yang mau request lagu dan juga yang say hey.
1: Boleh banget.
0: Oke, silakan, ada siapa?
1: Sebentar.
0: Yang pertama dari Fitri Haryati ya. Kencan Mitra Fortuna genjreng ini alias Fitri Mucikaret, pengen request lagunya Hijau Daun, Sesuatu yang Sempurna. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel A. Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei, dan juga buat Dito, kemudian juga buat Bang Hari yang ganteng. Oke, terima kasih. Siap, sama-sama, terima kasih kembali untuk Fitri Haryati Fitri ya.
1: Oke.
0: Lagunya Sesuatu yang Sempurna katanya.
1: Oke, siap.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Selanjutnya di sini ada Cepi Rawan, Kencan Mitra Fortuna FM genjreng. Cepi dari kawasan Gunung Sunda pengen request lagunya Temani Masa Tuaku katanya. Kirim-kirimnya buat semuanya aja, spesial buat yang mau aja, ucapannya genjreng.
0: Oke.
1: Terus selanjutnya di sini ada Aminah, Kencan Mitra Fortuna FM genjreng. Malam Bang Hari dan Adito dari Caringin hadir sampai pagi.
0: Boleh,
1: katanya. Terus ada Pegi-Pegi Kus Mawati, Kencan Mitra Fortuna FM genjreng. Terus ada Sang Tuketut juga hadir, Tumiam Virgo dari Medan hadir. Terus ada Ngaji Diri Fortuna FM genjreng.
0: Ngaji Diri.
1: Terus selanjutnya di sini ada Mah Putri. Selamat malam Bang Hari plus Kak Dito dari Purabaya katanya. Oke, siap. Terima kasih Kang Aryo dari Semarang juga. Bobo dari Kota Medan Sumatera Utara hadir di Kencan Mitra Fortuna FM. Terus juga ada Korban Fitnah Das. Assalamualaikum Kencan Mitra Fortuna FM genjreng. Bunga Melur hadir, mau request lagunya dari Ungu Seperti Yang Dulu. Terima kasih. Oke, dari Dito cuma segini nih Bang.
0: Habis berarti.
1: Betul.
0: Ya udah, kalau begitu kita pamitan saja. Di sini ada dua buah lagu yang request lewat Facebook ya.
1: Betul.
0: Ada Hijau Daun dan juga ada The Potter, temannya Masa Tua.
1: Oke, siap. Ya,
0: terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf dari Bang Hari.
1: Betul.
0: Dan juga dari
1: Dito ya, Dito pribadi.
0: Kalau saja ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja, dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di acara yang sama.
1: Betul ya. Banget.
0: Sekaligus Dito mengucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Oke, sementara waktu sudah jam 9 lebih 6 menit. Kita kembali lagi di Kencan Mitra Fortuna sampai jam 10. Dan ini terima kasih untuk korban fitnah das ya. Korban fitnah das, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kencan Mitra Fortuna Gendreng. Ini dari Bunga Melur hadir, tapi di sini pengen lagunya dari Ungu seperti yang dulu. Oke, udah lagunya udah diputer ya. Terima kasih untuk korban fitnah das dari Bunga Melur. Untuk Bobo juga selamat malam, Bo. Terima kasih. Dan Mama Putri ya, dari Purabaya. Kemudian juga Aryo Mahardika dari Semarang. Dan juga Cepi Irawan. Terima kasih Cepi Irawan. Ini dari kawasan Gunung Sunda, pengen request lagunya Temani Masa Tuaku udah ya. Terus juga Ngaji tadi udah dibaca. Peggy juga udah, Tumim juga terima kasih, dan semuanya terima kasih. Oke. Terima kasih untuk yang sudah komen di Facebook, tentu di acara Kencan Mitra Fortuna untuk malam hari ini ya. Kita akan coba angkat telepon berikutnya, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kencan Mitra Fortuna FM, Gendreng.
0: Oke, Mama Rita pengen lagu apa?
1: Lagunya dari Jayanti Mandasari.
0: Jayanti Mandasari, apa teh judulnya Jayanti teh?
1: Kusadari.
0: Kusadari. Kusadari ya?
1: Iya.
0: Buat siapa?

0: pokoknya buat semua-semua aja.
1: Boleh, ucapan?
0: Ucapannya spesial dulu buat Dena aja. Ucapannya Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Rita. Dan sementara juga untuk cabai-cabai bersama Itoh Marsitoh. Ya, Itoh Maesaroh, bukan Itoh Marsitoh, tapi Itoh Maesaroh ya. Ami Ipah, selamat malam. Meli juga selamat malam. DM juga selamat malam. Terus untuk Marin, Gula Aren, Mais dan juga Ma Nini, selamat malam aja buat semuanya. Dan juga ini untuk Teh Olive ya. Selamat malam Teh Olive. Halo, selamat malam.
2: Jalan Mitra Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng juga. Wahyu?
3: Ya, mohon.
1: Oke, lagi kerja nih.
3: Udah selesai, Kang.
1: Oh, udah beres. Jadi sekarang lagi
3: yang Wendy.
1: Sekarang lagi
3: Wendy masih ngegoreng.
1: Oh, tapi dirimu sekarang udah nyantai-nyantai gitu ya.
3: Ya.
1: Oke lah, kalau gitu Wahyu tahu lagu apa nih?
3: Nika Ardila bisa gak bang?
1: Judul?
3: Ingin Kulupakan.
1: Ingin Kulupakan. Buat siapa Ingin Kulupakan?
3: Manini.
1: Terus?
3: Paong.
1: Terus?
3: Deden Gimol, Deden Bantas,
1: Egy,
3: Melian,
1: Meliandri,
3: Aren.
1: Aren.
3: Sahadita. Olivia Senja.
1: Olive.
3: Buat semuanya aja ya. Kang Aen juga.
1: Boleh.
3: Kang Kang ADG ya. Kang Santan.
1: Santana. Betul Kang Santana.
3: Ya. Buat semua-semuanya mohon maaf yang enggak kesenggol.
1: Iya.
3: Terima kasih ucapannya Kencan Mitra Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng juga. Oke, sama-sama. Terima kasih untuk Wahyu Tahu. Ini kalau ingat Wahyu Tahu jadi ingat sama Mas Ari Tempe ya. Selamat malam untuk Mas Ari Tempe. Semoga malam ini betul-betul sedang mendengarkan sambil menghadapi pekerjaan ya. Sama seperti ADG juga mungkin malam ini lagi nguping nih ADG. Salam untuk Kang YPT dan juga Kang Deddy Hidayat, Cain, terus juga Kang Peli, Kang Dadang, dan juga Nurdin. Salam baktos dari Bang Hari. Yus Jangkung juga mungkin mudah-mudahan masih ingat nih Yus Jangkung ya. Kang Dadang gimana Kang Dadang kabarnya? Semoga baik-baik saja untuk Kang Dadang ya. Teh Olive cepet sembuh Teh Olive kalau memang lagi sakit ya Teh Olive ya. Halo, selamat malam.
4: Malam juga Kencan Mitra Fortuna FM Genjreng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Mau lagu dong?
1: Apa?
4: Mencari Cinta Sejati.
1: Mencari
4: Cinta Sejati.
1: Buat siapa Mencari Cinta?
4: Buat yang barusan ya, Wahyu Tahu. Buat Irfan. Buat Olive. Cepat sembuh. Semoga cepat sembuh. Buat Marin. Buat Manini, Mami sama papihnya. Buat Ma Iis, Meliandri. Buat King Basar, Deden Gembol, Mamah Indah, Mamah Davi, Asti. Buat Ranti. Buat semuanya aja.
1: Ada spesial?
4: Spesial mah buat Bang Hari yang lagi kerja.
1: Oke, terima
4: dan
1: kasih.
4: Dan keluarga. Selamat bekerja ya Bang Hari.
1: Yuk, sama-sama.
4: Salam sayangnya mah buat Sejulai dan keluarga. Berikut Incu Maung. Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Sama-sama, terima kasih ya. Di belakangnya lagi satu penelpon lagi nih. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Selamat malam Bang Hari.
1: Malam kembali.
5: Kencan Mitra Fortuna FM Genjreng.
1: Dengan siapa Genjreng?
5: Dengan Teh Iis.
1: Oh, Teh Iis. Kabar baik atuh Teh Iis anu geulis teh?
5: Alhamdulillah Bang Hari, gimana atuh sebaliknya?
1: Alhamdulillah, kebetulan sehat.
5: Kuping dari tadi morosot wae. Leueur kayaknya hujan kali ya.
1: Morosot atau leueur?
5: Dua-duana.
1: Oh, dua-duana. Lamun morosot wae misalnya eta tali kolor kurang alus. Lamun leueur berarti loba taneuh.
5: Kitu.
1: Kitu kitu weuh mah. Sok atuh.
5: Lagu-lagu.
1: Lagu apa, Kasep?
5: Hayang izinkan we lah.
1: Izinkan dari siapa? Tah iya. Iya iya iya iya.
5: Izinkan yang mengharikan udah tahu.
1: Iya iya, izinkan tiada siapa.
5: Dari wali bukan?
1: Bukannya. Aduh, aduh, siapa?
5: Kirim salam.
1: Kirim salam buat siapa? Ada izinkan.
5: Tapi jangan 10 menit katanya gitu.
1: Ya enggak tuh. Nyarakeun 10 menit mah.
5: Teh Olive kan barusan?
1: Belum masuk Teh Olive mah, sakit.
5: Yang barusan siapa tuh, cepet sembuh ya Teh Olive tuh.
1: Heeh.
5: Buat Anibar, Deden Gembol, Apis Udin, Deden Bantas,
1: Deden Bantas,
5: Deden Galon. Pokoknya buat semuanya aja deh.
1: Boleh.
5: Spesial
1: buat,
5: buat Bang Hari, sehat selalu.
1: Amin.
5: Panjang umur, dapat jodoh yang baik.
1: Amin.
5: Kasih sayang buat
1: Amin.
5: Bang Hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Doa-doanya semoga doa ini benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini udah 4 penelepon nih. Udah 4 penelepon ya. Ada lagu dari Jayanti Mandasari, Nika Ardila, Cakrakran dan juga Thomas Arya. Jadi untuk yang sudah ngebel, yang sudah aktif, yang sudah berpartisipasi di Kencan Mitra Fortuna, tong ke mana-mana, masih ada waktu kurang lebih 45 menit lagi menjelang jam 10 malam ya. Kang Nata, selamat malam Kang Nata.

0: Sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Wah, ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Nggak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin.

0: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

Oke, sementara waktu tinggal 9 menit lagi menjelang jam 10 di Kencan Mitra Fortuna ya. Mungkin satu penelpon atau langsung aja deh. Kita pamitan saja karena memang waktunya sudah mepet ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat telepon atau juga lewat Facebook ya. Terima kasih untuk semuanya dan sampai ketemu lagi minggu depan dengan waktu dan juga

sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Marin, selamat malam. Dan juga ini untuk Adit tadi gua parah.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 12 malam ini kita ketemu lagi di acara Ngeronda. Dan sementara waktu tinggal 14 menit lagi menjelang jam 11 malam. Jadi buat saudara Fortuna dimanapun berada yang malam ini masih nongkrong di depan radionya masing-masing, diharapkan tentu ke mana-mana ya, sambil bersiap-siap, sambil bersiap-siap untuk melaksanakan siskamling atau juga ngeronda di tempat tinggal masing-masing ya. Biasanya kalau malam minggu itu banyak orang yang melaksanakan ronda gitu. Kadang-kadang ada 9 orang, ada 7 orang gitu ya kalau malam minggu. Tapi kalau malam-malam biasa mah kadang-kadang ada 5 orang, ada 4 orang gitu ya. Oke dah, sukses selalu pokoknya untuk yang malam ini yang akan melaksanakan ngeronda. Mudah-mudahan malam ini tidak ada sesuatu hal yang terjadi yang tidak kita harapkan juga. Jadi aman, tentram di tempat tinggal Anda masing-masing, tingkat RT, RW ya, mudah-mudahan lah semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan terkendali gitu ya. Yang mau ngeronda siap-siap ya. Kalau memang mau berangkat jam 11 atau jam 12, biasanya sih orang kalau mau ngeronda itu jam 11 malam baru berangkat ke pos ronda ya, biasanya seperti itu. Nanti jam 1 baru keliling-keliling gitu, takol kentungan sampai jam 2. Terus jam 2 balik lagi ke pos ronda, bakar-bakar ubi gitu. Bakar ubi atau bikin kopi ya, atau juga masak mie instan, biasanya seperti itu. Udah beres itu jam 3 berangkat lagi keliling-keliling sambil pentungan-pentungan. Kentungan itu kadang-kadang listrik, kentung-kentung listrik juga ya. 3 kali misalnya, jam 3 3 kali, jam 2 2 kali. Ada seperti itu juga ya. Jam 1 1 tiang listrik ditakol, tleng. Oh, jam 1 aeronda. Nah, itu biasa seperti itu ya. Biasanya, tapi enggak tahu juga itu di tempat tinggal Anda masing-masing, karena memang mungkin berbeda-beda caranya gitu, berbeda-beda. Oke, jangan kemana-mana, tetap di acara ngeronda sampai jam 12. Genjreng, eh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pantang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

0: Oke, sekarang sudah jam 11 lebih 18 menit. Kita kembali lagi di acara Ngeronda untuk malam hari ini. Untuk Teh Olip, selamat malam Teh Olip. Ya, selamat beristirahat saja. Semoga malam ini bisa istirahat dengan baik. Dan Didin, servis jam tangan juga selamat malam dan terima kasih. Terus juga ini untuk Pak Jul. Terima kasih Pak Jul yang ada di Jalan Pelabuhan 2 dekat Puskesmas ya. Terus juga untuk Mak Nini, kemudian juga Mak Is, Meliandri, Gula Aren, dan juga untuk Marin, DM, Teani Bar juga, Waaong, selamat malam, dan juga Kang Santana. Selamat malam Kang Santana, semoga malam ini Kang Santana, aduh, kayaknya masuk angin nih, gak kemana-mana ya Kang Santana. Mudah-mudahan malam ini gak kemana-mana, jadi nongkrong di rumah sambil dengerin juga lagu-lagu dangdut di acara Ngeronda. Gimana Kang Santana, malam ini ngeronda enggak gitu? Kalau Waong setiap malam ngeronda terus, Waong mah. Ya Waong, cabe-cabe, selamat malam cabe-cabe bersama Itoh Maesaroh ya. Itoh Maesaroh kalau gak salah, mohon maaf nih. Cabe-cabe. Dan juga untuk Norman Workshop yang ada di daerah Cibadak, selamat malam untuk Norman Workshop di daerah Cibadak ya. Di daerah Cibadaknya itu ke Nagrak ya. Cibadak Nagrak, Nagrak Cibadak lah gitu ya untuk Norman Workshop. Kemudian juga untuk Kang Dadang di Karamat, selamat malam Kang Dadang. Dan juga Kang Nata yang malam ini mungkin belum tidur ya Kang Nata, kan besok libur jadi enggak tugas gitu. Ya, mungkin besok mau kemana nih Kang Nata rencananya? Ya mungkin lari lah Kang Natanya, lari-lari lah gitu. Kang Nata, Kang Nata. Oke, selamat malam untuk Kang Nata. Semoga malam ini kabarnya baik. Nantilah kita ketemu lagi ya. Dan juga untuk Otong, selamat malam untuk Otong yang ada di Jalan Pelabuhan 2 ya. Sukses selalu untuk Otong. Kita akan coba terima telepon nih. Assalamualaikum. Gak jadi ya. DM, selamat malam untuk DM. ADG juga selamat malam. CAN. Dan juga ini selamat malam untuk Apok Janggung. Ikram juga, selamat malam Ikram. Mama Neng juga selamat malam. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam.
1: Ya Rana, kontrol SM.
0: Ini teh siapa teh? Iis siapa teh? Isna.
1: Oh
0: Isna.
1: Iya.
0: Duh, belum ngantuk ya?
1: Belum.
0: Masih nguping gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong ini di situ sendirian aja.
1: Sendirian.
0: Kamana tuh bebek nuhur ya mah?
1: Jadi ini kabur.
0: Risna, ngeronda nih malam ini. Aduh Risna, di rumah ada makanan apa yang enak gitu? Ini kalau Bang Hari pulang mungkin sudah ada masakan di rumah.
1: Ada apa tuh?
0: Ada apa ya? Emang gak masak gitu malam ini hari ini?
1: Udah hari ini.
0: Oh udah ya. Iya. Syukurlah kalau sudah mah. Enam udah ngantuk belum teh? Ngantuk?
1: Belum
0: ya?
1: Iya.
0: Tapi ente diganjal magen kayaknya. Mata teteh diganjal gitu kok. Iya. Biasalah munteng ngantuk masuk diganjal gitu. Risna.
1: Iya.
0: Lis.
1: Ya.
0: Ih, digerohan teh kumaha teh, Lis?
1: Apa?
0: Nah, gitu. Ya. Pengen lagu apa, dangdut atau lagu Sunda atau apa? Pop atau apa?
1: Itu Lis.
0: Bebas. Bebas nih ronda.
1: Ronda bebas
0: nih. Nah, tuh.
1: Pengen lagu apanya?
0: Ya udahlah
1: dipilih. Aja tuh dah dari hari perintah orang tersiram hujan.
0: Aduh, gitu. Allah kasih kumah itu
1: ya. Puan tersiram hujan.
0: Aduhai seribu kali sayang apa?
1: Apa?
0: tersiram air hujan.
1: Iya, embun. Embun tersiram hujan ada
0: enggak? Enggak ada. Hari parintang mah adanya aduhai seribu kali sayang. Buih jadi permadani, cinta Tasikmalaya, demi kau dan si buah hati, hanya satu persinggahan. Hatiku yang memilihmu, jangan salah menilaiku, jangan sampai tiga kali. Jadi batuk ya.
1: Katanya dangdut, tapi
0: dangdut apa tuh dangdut?
1: Dangdut ya. Apa? Jadi itu aja itu.

0: Yuk, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Aduh, diam wae kunaonnya. Lis teh lis. Lisna teh diam we, lisna teh. Teu guguh ye, teu nyambung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bang Hari,
0: kulan.
2: Mas sehat?
0: Alhamdulillah.
2: Karanda.
0: Kenjreng euy. Dengan siapa ini teh?
2: Kenjreng euy.
0: Dengan siapa ini?
2: Teraku siapa Gunawan teh?
0: Waduh, eta anu saya teh istri teh saya teh.
2: Istri mana itu? Jangan gaduh istri mah.
0: Pan aya Gunawan kapungkur dengan Gunul tapi Menawan.
2: Tawae Bang Harimu euy.
0: Bener, bener.
2: Asli kan boga.
0: Oh, berarti aya dua nya Gunawan teh nya.
2: Panima urang teh saat.
0: Oh, Aiman udah jalan Cikemar.
2: Oh, kamu benten doi.
0: Benten memang, memang. Benten.
2: Aiman, orang si saat Ima, kado dampit.
0: Oh, kau dampitnya, alhurnya.
2: Mohon.
0: Oh, kau dampit, kau dampit. Sekarang etate kampung kau leuk deket nih.
2: Mohon. Eta caket lah.
0: Oh, caketnya. Eta di kampung kau leuk teh, eta si Yanto apa Yanto?
2: Yanto di mana ya?
0: Yanto sok damel di rumah sakit karena elektronik gitu karena.
2: Nah, ya mah anu pas anu jalanan ka Cijagung terang beren.
0: Sok memasang-masang parabola naon
2: oh,
0: gitu.
2: Oh, eta
0: mah. Yanto eta.
2: Oh, Yanto, gini. Yanto apa eta mah?
0: Heeh. Sok dina motor gini kan.
2: Kemari we ket gaduh kenalan jeung sareng si Dewi-Dewi Tianing.
0: Alah, curhat ya Dewi. Curhat Dewi. Orang mana Dewi itu orang mana? Anjir, aduh, orang kelan Dewi.
2: Nama tas bisa, tas bisa ya nama dah, tas itu kontekan Dewi.
0: Oh, tas bubar.
2: Tas bubar.
0: Kunaon sababnya?
2: Kunaon dah. Jadi bingung lah.
0: Oh, jadi bingung. Karena
2: nanti main anyar ke Bang Hari.
0: Rupanya.
2: Pangenangan Dewi nya.
0: Kayak dina dokcin lah.
2: Tapi nomor ieu save tuh.
0: Oh, tenang we, di save ke coba nu.
2: Oh, kade. Tadi save we di ana si jengekeun tadi save di. Aduh.
0: Kayak orang save lah sekalian, orang save sekalian tambah. Tambah ke kontak nih, Gunawan ya.
2: Tah Gunawan orang si saat kadu dampit. Gunar 2.
0: Nah, ini disimpan di
2: alamat Sigle.
0: Nama Gunawan.
2: Mohon.
0: Gunawan kau dampitnya?
2: Kau dampit. Nah. Eta di WA sih kemarin kau dibalas-balas Bang Harimau sombong.
0: Kanu mana?
2: Eta nomor WA na. Pan iya nomor sarua.
0: Eka portu nama Bang Harimau terbukaan.
2: Oh.
0: Terbuka.
2: Para
0: palingnya Facebook, tapi, Facebook paling
2: nomor, nomor biasa merenya.
0: Bisa WA oge Fortuna mah.
2: Siap.
0: Oke, Gunawan
2: kita doksin.
0: Nah doksin nanti. Lagu apa nih kira-kira sekarang lagunya?
2: Hayang Tasya Rosmala lah. Dingin.
0: Aduh, dinginnya. Bener ya, gue tariris. Aduh,
2: oh, nyata tariris bisa ke bumi ini mah.
0: Oh, ayo
2: paling ngurus bebek, biyo.
0: Bebek ya. Genah.
2: Bebek ya, nama.
0: Hari ayah, nanti ayah tempat mah genah gitu.
2: Ah, boro-boro genah, Bang Hari. Tiis, no ayah.
0: Ini lagu dingin, teh adanya dari Hamdan ATT, Tasya Rosmala tidak ada.
2: Ah. Tapi di YouTube masuk kan
0: dengeng. Nah, YouTube beda deui pan di YouTube mah. Di Fortuna ieu mah.
2: Oh, genah lah eta we.
0: Tasya nyata.
2: Tasya nu mana we Tasya anak.
0: Tah. Tasya Rosmala.
2: Mohon.
0: Tasya Rosmala ada juga ayah benci berdayung.
2: Benci.
0: Berdayung cinta. Boneka cinta bukan tak mampu derita dermaga biru egois tuh
2: benci we
0: siap atuh lu begitu mah.

0: benci spesial buat titik-titik we.
1: Anjir, anjir, ada titik-titik.
0: Spesial anu.
1: Kek nyambung ya. Spesial lu di mana?
0: Di kanang bebek.
1: Kanang bebek.
0: Bah Udi ngejeng padil.
1: Biasa.
0: Kerengariung biasa ngopi bang hari dia ulin atau kali karima orang belum bebek di dia.
1: Ngajar.
0: Ah tuh. Yang bakar.
1: Daging bebek masuk ada liat enak.
0: Maaf. Lihat kene rana daripada bebek.
1: Duganya. Enggak usah spesial di kadinya ayo di.
0: Pokoknya mas spesialnya buat bang hari aja yang lagi tugas.
1: Hatur nuhun Gunawan.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Spesial kedua buat siapa tuh yang suka ngomen tuh di komenan?
1: Nah, loba tuh tehor.
0: Oh ini tak paruh di ngarana bang hari ah.
1: Catet kema.
0: Buat di apa tuh yang tadi main di Cihinti katanya?
1: Luka ta?
0: Pokoknya mas. Siapa lah pokoknya mas?
1: Oh gitulah kalau nggak sih.
0: Pasti lah karena dangukan.
1: Insya Allah.
0: Spesial kedua buat Bah Uding lagi tiduran.
1: Lagi tiduran. Oh, itu ada berapa orang gitu?
0: Hah?
1: Ada berapa orang?
0: Ada 5 orang.
1: Oh, 5 orang. Aduh, raosnya bari ngopi, bari ngudun.
0: Ah, tepuku komo bari belum sampe. Curanku kopi.
1: Aduh, anjir teh, ngabibi tah hungkul
0: ge. Ya, pedo omahnya.
1: Ugo, pedo. Aduh.
0: Kita
1: Bang Hari. Hatunuhun Gunawan. Hatunuhun Gunawan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gunawan kau dampit ya. Gundul tapi menawan dari kau dampit. Lagunya Benci dari Tasya Rosmala. Pengen sih dingin tapi dingin tidak ada ya. Ada dingin dari Hamdan ATT. Oke. Kalau begitu kita ke lagu dulu karena di sini sudah ada 4 lagu nih udah disiapin sama Bang Hari. Di antaranya ada lagu Ona Sutra, Imron Sadewo, Ikke Nurjana dan juga Tasya Rosmala. Oke, kalau begitu tong ke mana-mana marin ya. Teolip. DM. Ya, pokoknya buat malam aja buat semuanya ya. Tetap di Ngeronda Genjreng.

Oke, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 12. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan ini mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Sekaligus hari sana saya mohon diri dan mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan waktu dan juga program yang sama. Sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.